KPK gelar rakor di Kalteng ingatkan potensi penyimpangan dan perbaikan. Kulapari Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyelenggarakan kegiatan kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan LKPP yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Hal itu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti sampaikan kepada awak media usai pelaksanaan rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis kemarin. Dijelaskan pemberian peringatan ini agar dapat kemudian ditindaklanjuti, segera dilakukan tinjauan atau review ulang ataupun diperbaiki. Eli menambahkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dapat dilakukan oleh KPK, Kemendagri, BPKP maupun LKPP. Aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Sekian berita malam pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Ya, Wapari, kita kembali lagi dalam pesona budaya Borneo. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pesona budaya di Kota Baru. Wapari, kalau mendengar nama Kota Baru nih, mungkin yang langsung terbayang adalah laut yang luas, gugusan pulau, dan panorama alam yang begitu indah. Tapi sebenarnya, Wapari, Kota Baru bukan hanya menyimpan pesona alam, melainkan juga kekayaan budaya yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya. Sebagai wilayah kepulauan di Kalimantan Selatan, kehidupan masyarakat Kota Baru sangat dekat dengan laut. Aktivitas masyarakat pesisir, tradisi kesenian, hingga berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari berkembang mengikuti lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, menariknya lagi nih, Wapari, keberagaman masyarakat di Kota Baru juga membuat kebudayaannya menjadi semakin berwarna. Berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan dan membawa tradisi masing-masing. Dari sinilah kemudian muncul perpaduan budaya yang menjadi identitas tersendiri bagi Kota Baru. Wapari, budaya seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah daerah bisa memiliki karakter yang kuat justru karena keberagamannya. Tradisi yang berbeda tidak harus dipertentangkan, tetapi bisa menjadi kekayaan yang saling melengkapi. Dan Wapari, inilah yang membuat pesona budaya Kota Baru menarik untuk kita kenali. Bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat, tetapi juga tentang cerita masyarakat yang menjadi tradisi dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Tetap bersama kami Wapari di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, karena masih banyak cerita budaya dari Kota Baru yang akan kita hadirkan untuk menemani Wapari 1 jam ke depan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulapari informasi perkiraan cuaca pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Kak Reni.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi kulapari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat dari peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni untuk informasi cuacanya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan bertugasnya. Untuk kulapahari, itu tadi informasi cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi tadi menjadi perhatian dan membantu kita semua dalam mempersiapkan aktivitas hari ini. Nah, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja, semoga aktivitasnya lancar. Dan buat kulapahari yang masih menikmati waktu santai di rumah, semoga hari ini menjadi awal yang menyenangkan. Tetap bersama kami di RRI Palangkaraya Pro 4. Setelah informasi cuaca tadi, kita lanjutkan kembali dengan berbagai informasi menarik dan tentunya musik pilihan yang siap menemani aktivitas kulapahari. Jangan kemana-mana, karena kita akan melanjutkan kembali pesona budaya Borneo kita yang tadi, tapi setelah yang satu ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindi ilah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Iya, Kulapa Hari, kita kembali melanjutkan lagi pesona budaya Kota Baru tadi ya, Kulapa Hari. Nah, kalau mendengar nama Kota Baru, mungkin yang langsung terbayang adalah laut yang luas, gugusan pulau dan panorama alam yang begitu indah. Tapi sebenarnya nih Kulapa Hari, Kota Baru bukan hanya menyimpan pesona alam, melainkan juga kekayaan budaya yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya. Sebagian wilayah Kepulauan Kalimantan Selatan, kehidupan masyarakat Kota Baru sangat dekat dengan laut. Aktivitas masyarakat pesisir, tradisi kesenian, hingga berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari berkembang mengikuti lingkungan tempat mereka tinggal. Dan menariknya nih Kulapa Hari, keberagaman masyarakat di Kota Baru juga membuat kebudayaannya menjadi semakin berwarna. Berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan membawa tradisi masing-masing. Dari sinilah muncul perpaduan budaya yang menjadi identitas tersendiri bagi Kota Baru. Kulapa Hari, budaya seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah daerah bisa menjadi karakter yang kuat justru karena keberagamannya. Tradisi yang berbeda tidak harus dipertentangkan, tetapi bisa menjadi kekayaan yang saling melengkapi. Inilah pesona budaya Kota Baru, Kulapa Hari, yang menarik untuk kita kenali, bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat, tetapi juga tentang cerita masyarakat yang menjadi tradisi dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Tetap bersama kami Kulapa Hari, karena selanjutnya kita masih akan membahas nih tentang pesona Kota Baru dari segi tradisionalnya.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Pemprov Kalteng wujudkan paradigma baru pengelolaan layanan informasi publik. Kulapari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mewujudkan paradigma baru dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik atau Diskom Infosantik Kalteng Adia Chandrasari di Palangkaraya Kamis mengatakan perubahan paradigma tersebut penting untuk mendorong keterbukaan informasi yang tidak sekedar berorientasi pada pemenuhan penilaian tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Hal itu Adia sampaikan pada saat menyampaikan paparan berjudul Paradigma Baru Pengelolaan Layanan Informasi Publik berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026. Dalam rapat koordinasi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi se-Kalimantan Tengah, Adia mengatakan keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik, namun penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari mispersepsi mengenai ruang lingkup informasi yang wajib dibuka, PPID yang baru aktif saat menghadapi penilaian hingga minimnya komitmen pimpinan. Sekian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara Kulapari. Kita lanjutkan lagi perjalanan dalam pesona Nusantara. Kali ini kita akan menyapa Provinsi Jambi, daerah yang bukan hanya dikenal dengan kekayaan alamnya tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang begitu luar biasa. Salah satu destinasi yang menarik untuk kita kenal adalah kawasan Candi Muaro Jambi. Berada di tepian Sungai Batanghari, kawasan ini menjadi salah satu peninggalan sejarah penting di Jambi. Yang menariknya di Kulapahari, ketika berada di kawasan Candi Muaro Jambi, kita tidak hanya melihat bangunan candi. Kawasan ini memiliki lingkungan yang luas dan menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat serta perkembangan peradaban pada masa lalu. Bayangkan di Kulapahari, kita sedang berjalan di sebuah kawasan yang sedang melewati perjalanan waktu begitu panjang. Tanah yang kita pijak seolah menjadi saksi bagaimana kehidupan dan kebudayaan berkembang di wilayah Jambi pada masa lampau. Inilah yang membuat wisata sejarah terasa berbeda. Dan kita tidak sekedar datang untuk berfoto atau menikmati pemandangan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal cerita yang membentuk identitas sebuah daerah. Dan tentu saja, Candi Muaro Jambi menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki begitu banyak warisan sejarah yang perlu kita kenal dan jaga. Jadi kalau suatu saat Pak Hari punya kesempatan berkunjung ke Jambi, jangan hanya mencari destinasi untuk menikmati keindahan alam, luangkan juga waktu untuk menyusuri jejak sejarahnya. Inilah pesona Nusantara, perjalanan mengenal Indonesia dari cerita, budaya, dan peninggalan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

Pelapari, ketemu lagi, berjumpa lagi di Pesona Budaya Nusantara dengan Pesona Kerinci, Harmoni Alam dan Budaya Jambi. Kita bergeser dari jejak sejarah menuju Pesona Alam Jambi. Kalau kita bicara tentang wisata di Jambi, rasanya kurang lengkap ya kalau tidak mengenal kawasan Kerinci. Kerinci memiliki bentang alam yang luar biasa. Pegunungan, hutan, perkebunan hingga danau menjadi bagian dari panorama yang membuat kawasan ini begitu menarik. Nah, Kulapari, salah satu yang terkenal adalah Danau Gunung Tujuh. Namanya saja sudah menarik ya. Nah, karena danau ini berada di kawasan pegunungan dan dikelilingi oleh bentang alam yang masih sangat asri. Tapi wisata alam sebenarnya bukan hanya soal pemandangan yang indah. Di balik sebuah kawasan selalu ada hubungan antara masyarakat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Masyarakat di sekitar kawasan Kerinci memiliki berbagai pengetahuan dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cara mereka beradaptasi dengan alam, memanfaatkan sumber daya, serta menjaga lingkungan merupakan bagian dari kearifan lokal yang menarik untuk dipelajari. Di sinilah wisata dan budaya bisa berjalan beriringan. Ketika kita berkunjung ke sebuah daerah, kita tidak hanya menjadi wisatawan yang menikmati pemandangan, tetapi juga bisa belajar bagaimana masyarakat setempat menjaga hubungan dengan alam. Jadi kalau Kulapari membayangkan nih perjalanan ke Jambi, coba bayangkan suasana pegunungan Kerinci. Udara yang sejuk, hamparan alam yang hijau, dan cerita masyarakat yang hidup berdampingan dengan lingkungannya. Kulapari, indah bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dipahami. Tetap bersama kami, tetap bersama Pesona Budaya Nusantara, karena masih banyak sudut Indonesia yang menyimpan cerita menarik untuk kita kenali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Kulapari, kita masih membahas tentang Kota Jambi ya Kulapari. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat Jambi, yaitu Sungai Batanghari. Nah, sungai ini memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah dan kehidupan masyarakat di wilayah Jambi. Sejak dahulu, sungai menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, perdagangan, hingga kehidupan sosial. Kalau kita melihat sungai hanya sebagai aliran air, mungkin terasa biasa aja ya Kulapari. Di tempat kita juga ada banyak nih, ada Sungai Kayan, ada apa ya itu Rawen. Nah, tetapi bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, sungai bisa menjadi ruang kehidupan dan bagian dari identitas daerah. Kehidupan masyarakat Jambi juga tidak bisa dilepaskan dari budaya Melayu yang berkembang di kawasan ini. Sungai Batanghari menjadi salah satu saksi bagaimana masyarakat tumbuh dan membangun kehidupan di sepanjang alirannya. Menarik ya Kulapari, sebuah sungai ternyata bisa menyimpan begitu banyak cerita. Ada perjalanan manusia, perdagangan, perpindahan masyarakat hingga perkembangan sebuah kota. Ketika berwisata ke Jambi, kita sebenarnya tidak hanya diajak menikmati tempat-tempat yang indah, tetapi juga diajak memahami hubungan antara manusia, alam, sejarah, dan kebudayaan. Itulah kenapa wisata budaya selalu menarik untuk dibicarakan, karena setiap tempat memiliki cerita, dan cerita itu akan terasa lebih hidup ketika kita mengenal masyarakat yang menjaganya. Jadi Kulapari, kalau ada kesempatan menjelajah Jambi, jangan lupa menikmati pesona Sungai Batanghari dan melihat bagaimana sungai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Dari Jambi kita belajar bahwa alam dan budaya bisa menjadi satu cerita yang begitu indah. Inilah pesona budaya Nusantara menjelajah Indonesia melalui kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang dimilikinya.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

YBM PLN salurkan paket sekolah nutrisi bagi siswa sambut HUT ke-81 RI. Kulapari, Yayasan Baitul Ma'al PLN UID Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menyalurkan 45 paket tas sekolah lengkap dengan buku tulis serta paket nutrisi kepada siswa SDN Basiri 10 Kota Banjarmasin dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional dan HUT ke-81 RI 2026. Ditawarkan bahwa pada Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan bahwa bagi anak-anak khususnya mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses. Melalui peringatan Hari Anak Nasional ini, YBM PLN berharap kepedulian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak dapat terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Langkah kecil yang dilakukan hari ini diharapkan menjadi bekal bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan siap membangun masa depan Indonesia. Sekian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: amun takam karenge istilah eco-friendly, kira-kira inun sa langsung terlintas hang pikiran takam hidup tanpa plastik, ngenei tumbler maawe-awe, atau jangan-jangan langsung kepikiran harus tinggal hang lewu penuh tanaman. Nah, padahal sebujur nih, gaya hidup ramah lingkungan ru tidak harus serumit iru atau semahal sa takam bayangkan. Justru hal-hal kecil ru sa takam lakukan setiap andrau tak menjadi bagian gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, langsung ai takam ngobrol soal eco-friendly lifestyle. Inun kah lifestyle ina bujur-bujur ramah lingkungan atau harus mahal? Andri, seberapa hante pengaruh kebiasaan halus iru terhadap lingkungan takam? Langsung ai takam sapa dulu. Halo Reta.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Inun kabar hanyu Andra ina Reta.
1: Luar biasa, puji Tuhan mak itu.
0: Nah, amun takam membahas eco-friendly, kata lu puang hanyu eco-friendly Reta. Inun sanaan hang berapa?
1: Eco-friendly, amun sanan nahang pikiranku lah iru pasti ini mengurangi plastik gitu. Jadi takam ngenei bekal, ngenei tumbler, tentu ni hang tempat hang wadah isa tau na pakai berkali-kali gitu.
0: Inun iru mengurangi dampak negatif sebetulnya terhadap lingkungan lah Reta.
1: Jur.
0: Nah, amun ulun rama sa menganggap hidup eco-friendly iru larang ya ulun. Menurut hanyu larang puang?
1: Menurutku malah lebih ina, lebih murah lah kan, karena daya kan misalnya takam eco-friendly ru pasti takam ngenei plastik kira atau ngenei ngenei plastik, ngenei undengan kira sama misalnya ngenei tote bag atau misalnya apalagi kamu bisa eco-friendly ru makai barang-barang isa memang naan kira sama misalnya hadiah kan biasanya nenan hadiah-hadiah kayak rusa tas-tas.
0: Apalagi takam 17-an.
1: Iya. Nah, ami keru tote bag keru. Nah, itu tahu pakai mah pasar daripada takam hene-hene kan makai plastik keru lebih hemat mungkin hampir bisa berjualan. Jadi hanya mengurangi pada ngami plastik makai takam keru.
0: Bujur. Tapi amun ulun nganggap eco-friendly ru larang mungkin heresa inun iru.
1: Stylish.
0: Iya, ya, bujur. Midi-midi segala tampil.
1: Bujur. Lunisa mengerti gaya kayak.
0: Iya, ya, amun sebujur nih simple dan praktis aja sebujur nih lah. Tapi amun praktis puang pada praktis menurutku oleh takam harus ribet pang nyuci-nyuci amun sampai rumah.
1: Bujur.
0: Amun sab anum amun takam midi palusna
1: umpe,
0: iya, iya. Palusna umpe ai.
1: Tapi amun same ini kuang lewu plastik sainun lamun hanya bekas-bekas kan makanan nasi muh nih. Pokoknya yang lemari itu tau peno itu bekas makanan napakai pang napakai sih muh.
0: Oleh yo ini ku amun takam perjalanan duna ina ai jadi langsung umpe ai.
1: Iya bujur.
0: Tapi sampai saat ina mahi-mahi
1: umpe. Ya ini umpe tapi hanya jo saya sih muh.
0: Bujur. Nah, menurut hanya Reta amun hamen mulai hidup lebih ramah lingkungan harus mulai hingga awe kalau versi hanyu.
1: Amun versiku lebih hempi ina lah misalnya takam hamen ngutranu atau takam haus kira lah takam lebih efektif niru ngene tumbler. Jadi ru lebih ramah lingkungan. Kalau amun misalnya lah takam makai apalagi aqua gelas ataupun aqua isa biasa botol lah.
0: Iya.
1: Satu hari tak kamu utranu pire kira lo. Misalnya tak kamu empat botol, iru hot empat botol plastik setak kamu umpe. Iya, tapi iya, misalnya iya. Makai tumbler, iru kan tahu satu tumbler na pakai hampe bahkan bertahun-tahun kira. Dan tak kamu setidaknya iru menghemat juga.
0: Iya, sebujur nih sambil pada menghemat pada. Nah, amun anak muda zaman ini. Gaya hidup sa eco-friendly ru bisa menjadi bagian tren masa kini puang menurut hanyu.
1: Menurutku ya termasuk tren masa kini, tapi kadang ru tren ru ngulah orang ulunan sa insecure kira nan sa iru tren jari hanya ru empan lebih ngetren ru lebih sama emae
0: larang-larang
1: apalagi sa bermerek ina lah iru lah.
0: Bujur.
1: Terjebak juga pamun hal-hal nih.
0: Iya, tapi inilah puang takam pungkiri sebujur nih semakin larang ru semakin mah emang kan
1: bujur
0: iru pang tren ulun teh.
1: Tapi naan juga kak isa larang lo tapi lebih mah isa murah. Teka manfaat nih padahal tak

0: mun tak kemikir lah manfaatnya tuh sama ae pakai ngene rano gitu. Tapi memang sih nan warna menawarkan warna berbeda, bulu kualitas nih yang ulululah. Kayak rupang beda nih.
1: Lagian sebujur nih amun larang ru malah weat
0: nah. Ya, jujur. Tapi naan jua isa larang ru malah mahi benana meulunda mena enak kira. Tapi tergantung tahu-tahu takam aing ngentara nih naan jua enak jua isa harga nih biasa kira lah. Tapi mah maeh kira.
1: Nah, tantangan terbesar menurut Hanyo Reta menerapkan gaya hidup eco-friendly nak kawe.
0: Irupang nih Andrew, kok suatu kemalasan.
1: Bujur.
0: Irupang, amun takam lagi masih rajin-rajin nih, tapi kan sangarani ya kawe lah, amun takam sambil begawi dan kesibukan lain, ru. Naan satu hari ru setakam mau bule.
1: Iya, bujur.
0: Udi makai ah asal apa saya top kaun ini entah iru ane wui jari oh ngene iru ai midi ai.
1: Bujur apalagi amun takam nona bekal sebelum
0: ketemu
1: umar.
0: Bujur. Iru harus na nah ini nero ngarana rendam kiro. Belum kau nini. Ahu ana wui. Pusah leng ini.
1: Bujur.
0: Tak kiro. Aneh.
1: Apalagi kadang ru. Nahan pada saengu ni tertinggal.
0: Bujur.
1: Bujur iru pang sebujur ni tantangan takam.
0: Lebih ke diri sendiri. Pang lah tantangan ya.
1: Andri iru kadang ru. Weat ini ribet
0: bujur ribet.
1: Amun tekan puang nenek inun ini.
0: Amun ya amun midi kan langsung umpe kayak jadi puang ribet lagi nene lah segala macam.
1: Segala inun nanan segala penanan.
0: Ah bujur asli.
1: Ka inun lah lagi.
0: Galis topik.
1: Nah, inun pesan paling sederhana menurut Hanyo Reta amun ulun hamen memulai hidup eco friendly tapi low budget.
0: Amun aku sih pesan niru lebih ke manfaatkan isanaan ai. Apalagi mun takam low budget lo. Hene isa hal-hal isa takam tau memanfaatkan niru tanpa mengeluarkan budget. Misalnya takam sama aku biasa midi tahu lo, tahu urunan sahut tang kotak kayak nah, iru kotak niru tau pakai ku. Entah aku simuh bawa kan entah ku ngene inun kang iru makai bekal jadi puang harus larang ka iru tapi amun mahamen isa memang bujur-bujur berkualitas puang apa ai daya takam hindra ai mi di salarang ru tona pakai berkali-kali ka iru
1: tapi pang amun patanan langsung
0: iya sakit hati
1: bujur tapi inun lah kadang ru amun takam eco friendly sebujur nih kadang tuh puang lah reta takam ru inilah makai sa dari aing ke alam ya ulun
0: oh bisa juga lah tapi ya sih amun ke alam kan sameh aku nan hang nah anu neng ngiru ikut taruh kuman dulu nah jadi sedotan niru teka ina
1: bambu
0: ya nah iru kan namanya ngumpe kan misal takam ngumpe anggapan nih ngumpe sembarangan eh aku ngumpe hang awe kah kiru kan iru langsung terdaur ulang ane daya tane beda mun plastik kiru lo emang tau bertahun puluh tahun ya ulun tau lenyap
1: tapi
0: kiru.
1: Aman segala piring segala takam berarti makin daun
0: tapi naan kak isa ulun tatir piring ni entah teka kayu kah inun kiru pokoknya nan aku nan inung hang yang ulun ngari pecah belah nan saya teka kayu tapi lumayan pang harga nih
1: tapi puang lah teka kayu ru tau berjamur ya
0: nah, ulun. Ulun lo tapi amun isanan aku ninung ru hanya ru maehot na, entah na amplas kah jari hanya ru hot mahi sela-sela setau masuk kotoran kiru same isa plastik kiru same kaca plastik kiru
1: iru kualitas sama es atau larang ulun.
0: Tapi kan apalagi makai ina lah tapi puang kerasa pang aku amun makai keramik ru eco-friendly atau puang lah. Dia kan iru bahan alam juga.
1: Bujur pang, tapi sebujur nih sa nasoroti sa eco-friendly ru kadang sa puang mengurangi.
0: Bujur.
1: Iya, bujur. Berarti apapun sebujur nih sa takam pakai asal selama itu puang nampe
0: mungkin lah.
1: Iya. Sampai pada diskusi takam.
0: Iya.
1: Oke, iru ai amun kairu lagi. Nah, berarti kulapa hari inun segala eco-friendly ru puang dimulai hingga sesuatu sahante tak utak kemulai hingga sesuatu sehalus mulai dari ngenei segala tumbler atau inon lah puang ngumpet-ngumpet sampah seplastik ru pokoknya segala amun takam belanja takam ngenei segala tote bag segala macam. Okay. Kami Rueta pamit obrolan kali ini, terima kasih.
0: Terima kasih.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Thank you.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kulapari tadi baru saja kita telah mendengarkan acara Warung Hure yang membahas tentang eco-friendly gaya hidup. Di mana nih Kulapari, kalau kita sedang berbicara tentang eco-friendly, pola hidup yang berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan nih. Tapi bukan berarti kita harus langsung mengubah seluruh kehidupan menjadi serba hijau. Nah, kita bisa memulainya dari kebiasaan sehari-hari. Contoh sederhananya, ketika kita memilih membawa tumbler daripada membeli air minum dalam botol plastik setiap kali bepergian. Kita sudah mengurangi penggunaan barang sekali pakai, Kulapari. Begitu juga ketika kita mematikan lampu atau perangkat elektronik yang tidak digunakan. Selain membantu menghemat energi, kebiasaan ini juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya. Jadi, Kulapari eco-friendly sebenarnya lebih kepada kesadaran ya, Kulapari. Kita mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah pilihan yang lebih ramah lingkungan dari kebiasaan yang selama ini sudah kita lakukan. Dan menariknya nih Kulapari, kebiasaan kecil yang dilakukan banyak orang secara konsisten bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Nah, adapun nih Kulapari bisa dimulai dari hal sederhana, dari tumbler yang kita bawa dari rumah, tas belanja yang kita gunakan berulang kali, lampu yang kita matikan ketika kita tidak perlukan, sampai keputusan untuk membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Nah, ayo nih Kulapari ngaku nih, siapa yang hari belanja nasional melihat diskon langsung check out. Nah, mungkin itu membeli sekedar keinginan ya Kulapari, bukan kebutuhan. Nah, tapi apapun itu, yang penting bukan seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa konsisten kita menjalankan kebiasaan baik tersebut. Karena lingkungan yang lebih sehat tidak tercipta dalam satu malam. Ia terbentuk dari jutaan kebiasaan kecil yang sedang dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Jadi mulai hari ini coba tanyakan kepada diri sendiri, kebiasaan kecil apa yang sudah saya ubah supaya lebih ramah terhadap lingkungan. Kalau jawabannya sudah ketemu, yuk mulai dilakukan. Gak perlu nunggu besok, gak perlu nungguin orang lain, karena perubahan kecil ini dari diri kita sendiri hari ini bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk masa depan. Kulapari kembali hadir di ruang dengar Anda. Lagu Tumbi Wayu.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget. Jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Ya, Kulapari masih bersama kami dalam Suara Budaya Nusantara. Berempat Palangkaraya, Kulapari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Saya Paulina pamit undur diri dari day part pertama ini. Tapi Kulapari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berempat karena setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Widiasih.

Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar serangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang dimulai 12 Agustus hingga 17 Agustus 2026. Kami kutip dari Antara Kalteng, Ketua Panitia HUT ke-81 RI Gunung Mas, Supervisi Budi mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan penilaian lomba kebersihan tingkat perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal. Pada 13 Agustus, panitia menggelar lomba gerak jalan pelajar tingkat SD, SMA, dan SMP sederajat Sekuala Kurun. Rangkaian kegiatan dilanjutkan kerja bakti di rumah ibadah, lomba kebersihan tingkat RT, pidato kenegaraan, serta lomba lari karung pada 14 Agustus. Selanjutnya, geladi bersih dan pengukuhan paskibraka dilaksanakan pada 15 Agustus. Puncak peringatan berlangsung 17 Agustus melalui upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, kemudian ditutup dengan malam resepsi kenegaraan bersama anggota paskibraka. Panitia mengajak seluruh masyarakat, instansi pemerintah, TNI, Polri, dan pelajar berpartisipasi menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk rasa syukur dan cinta tanah air.

warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya, Insinyur Haja Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya. Wassalam.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, bak sengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang kulapahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang tentunya menemani kulapahari sampai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kulapahari di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini kita akan membahas tentang musik tradisional nih yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu ada saluang nih kulapahari, seruling bambu dengan suara khas dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, saluang ini merupakan salah satu alat musik tradisional Minangkabau yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat. Alat ini termasuk jenis alat musik tiup yang dibuat dari bambu. Saluang telah lama digunakan dalam berbagai aktivitas kesenian masyarakat Minangkabau, terutama sebagai pengiring dendang atau nyanyian tradisional. Nah, kulapahari, dalam perkembangannya ini, saluang ini ternyata tidak hanya dimainkan untuk hiburan nih, tetapi juga menjadi bagian dari identitas seni masyarakat Minang. Pemerintah ini menetapkan saluang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2021 dengan lokasi pencatatan di Kota Padang, Sumatera Barat.

Saluang ini mempunyai keunikan nih, Kulapa Hari. Hal yang membuat Saluang menarik ini adalah karakter suaranya yang lembut, panjang, dan juga terasa sangat dekat dengan nuansa alam. Pemain Saluang ini membutuhkan teknik pernafasan agar dapat menghasilkan alunan nada yang panjang. Saluang juga sering dipadukan dengan dendang sehingga menghasilkan pertunjukan musik yang bukan hanya mengandalkan instrumen saja nih, tetapi juga cerita dan ekspresi penyanyinya. Bagi masyarakat Minangkabau, musik Saluang menjadi salah satu cara mempertahankan identitas budaya melalui bunyi, lagu, dan tradisi lisan. Karena itu, ketika mendengar suara Saluang, kita sebenarnya sedang mendengarkan salah satu bagian dari perjalanan panjang kebudayaan Minangkabau. Oke, itu dia Kulapa Hari tentang Saluang yang merupakan seruling bambu dengan suara khas dari Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang gendang belek nih Kulapa Hari. Itu merupakan alat musik dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun, setelah kita dengarkan bersama-sama lagu berikut. Dan kita hadirkan satu lagu dari Nanda Aulia dengan judul Balapik Sakuyan Kecewa. Selamat mendengarkan.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanyalah.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia nih, Jo, ya?
1: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Baiklah, Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, jika tadi kita sudah membahas alat musik dari Sumatera Barat, sekarang kita beralih ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini ada gendang belek yang merupakan musik tradisional masyarakat Lombok dari NTB. Nama belek ini dalam bahasa Sasak berarti besar, sehingga secara sederhana dapat dipahami sebagai gendang berukuran besar. Nah, Kelapa Hari, berdasarkan data Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, perkembangan gendang belek ini diperkirakan telah berlangsung sejak sekitar tahun 1920-an hingga 1930-an. Musik ini kemudian berkembang menjadi salah satu kesenian khas Lombok dan digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Gendang belek ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013 dari Kabupaten Lombok Barat. Nah, Kelapa Hari, ternyata gendang belek ini juga punya keunikan nih, yaitu tentu terlihat dari ukuran gendangnya yang besar. Namun, daya tariknya bukan hanya bentuk instrumennya. Pertunjukan gendang belek ini biasanya dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang kuat, ritmis, dan juga energik. Nah, Kelapa Hari, para pemain ini tidak hanya memainkan gendang ternyata, tetapi juga bergerak mengikuti irama sehingga pertunjukan terasa seperti perpaduan antara musik dan juga pertunjukan visual. Dentuman gendang ini menciptakan suasana meriah dan juga membangun semangat para penonton. Kesenian ini juga memperlihatkan karakter masyarakat Sasak yang menjadikan musik sebagai bagian dari kegiatan sosial dan budaya. Nah, Kelapa Hari, sampai sekarang gendang belek ini menjadi salah satu kesenian yang sering diperkenalkan dalam berbagai kegiatan kebudayaan di Lombok. Itu dia, Kelapa Hari, tentang alat musik tradisional dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu gendang belek. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang karungut nih, Kelapa Hari. Nah, ini merupakan syair Dayak ya, yang menjadi musik asal Kalimantan Tengah. Namun setelah lagu-lagu berikut, dan Widi hadirkan satu lagu dari Resi Kamail dengan judul Riwayat Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, tubuhku kering.
1: Hah? Aku juga. Lihat daunku juga kering sekali.
0: Sama. Lihat aku kering dan hampir mati.
1: Ya, kita sudah kekeringan. Matahari terlalu panas.
0: Sudah tidak hujan lagi.
1: Tinggal kita. Teman-teman yang lain sudah ditebang. Panas. Aku butuh air.
2: Aku juga butuh air.
3: Stop penebangan pohon. Cegah kekeringan lahan.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, jika tadi kita sudah menuju ke Sumatera Barat dan juga Nusa Tenggara Barat, saatnya kita kembali nih ke wilayah kita, yaitu Kalimantan Tengah. Nah, ini ada karungut yang merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat penting dalam kebudayaan Kalimantan Tengah. Kesenian ini termasuk seni pertunjukan yang menggabungkan musik dengan syair atau nyanyian. Karungut berkembang sebagai media masyarakat untuk menyampaikan cerita, nasihat, pesan kehidupan, dan berbagai pengalaman sosial melalui lantunan syair. Dalam perkembangannya nih Kelapa Hari, karungut tidak hanya disampaikan secara tradisional loh, tetapi juga terus mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Pemerintah menetapkan karungut sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013 dengan lokasi pencatatan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Nah, yang paling menarik nih dari karungut ini adalah kekuatan syairnya nih Kelapa Hari. Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi menjadi media untuk menyampaikan pesan ya. Nah, seorang pelantun karungut ini dapat menyampaikan cerita atau nasihat dengan bahasa yang indah dan ritmis. Dalam perkembangannya, karungut juga dapat dimainkan dengan iringan alat musik tradisional seperti kecapi. Hal ini membuat karungut terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Bagi generasi sekarang di Kelapa Hari, karungut ini juga menarik nih, karena dapat dikembangkan ke dalam bentuk musik modern tanpa harus kehilangan karakter syair dan identitas Dayaknya. Jadi Kelapa Hari, karungut bukan sekadar musik tradisional, melainkan salah satu cara masyarakat Kalimantan Tengah menjaga cerita dan nilai budaya melalui suara. Itu dia Kelapa Hari tentang karungut. Ya, ketika syair Dayak menjadi musik dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, nanti kita akan membahas kembali tentang ganrang. Nah, ini merupakan dentuman gendang dari tanah Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, setelah lagu-lagu berikut, dan kami hadirkan satu lagu dari Medi dengan judul Cinta Palsu. Selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Gelap Hari. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan hadir langsung meresmikan sebuah jembatan yang menjulur di atas aliran sungai di Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, yang bentangnya sekitar 300 meter, cukup panjang untuk memangkas jarak yang selama ini memisahkan warga dari akses pendidikan anak-anak mereka. Struktur yang diberi nama Jembatan Merah Putih Presisi, satu dari empat jembatan serupa yang dibangun Polda Kalteng di berbagai penjuru wilayah hukumnya. Bagi warga Jabiren, kehadiran jembatan sepanjang 300 meter dengan lebar 2 meter ini bukan sekadar struktur beton dan besi. Ia memangkas jarak tempuh hingga 4 km dan menghemat waktu perjalanan sekitar 20 menit. Lebih dari itu, jembatan ini menjadi penghubung langsung menuju SMPN 2 Jabiren, membuka akses pendidikan yang selama ini mungkin terasa jauh bagi anak-anak di kawasan tersebut.

keluarga sehari-hari. Peresmian di Desa Tumbang Nusa turut menjadi penanda bahwa kehadiran Polri tak berhenti pada urusan keamanan semata, tetapi juga hadir dalam denyut kehidupan warga melalui pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya. Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, mendukung kebutuhan infrastruktur dan konektivitas di berbagai wilayah. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, "Lihat, kita berhasil melewati badainya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, di pukul 11 waktu Indonesia Barat ini kita akan membahas tentang produk UMKM pangan nih yang ada di Indonesia, Kula Pak Hari. Salah satunya yaitu yang pertama ada pempek. Nah, ini merupakan olahan khas Palembang yang naik kelas. Nah, pempek ini merupakan salah satu makanan yang sangat identik dengan Palembang, Sumatera Selatan. Dalam perkembangannya, pempek ini tidak hanya dijual dalam bentuk tradisional yang biasanya disajikan bersama kuah cuko, tetapi juga dikembangkan menjadi produk camilan yang lebih praktis. Salah satunya adalah pempek crunchy, produk UMKM yang berhasil masuk dalam program kurasi Kementerian Perdagangan dan kemudian dipasarkan melalui jaringan layanan kereta api. Pada 2026 ini, pempek crunchy menjadi salah satu dari 6 produk pangan UMKM yang difasilitasi Kemendag untuk masuk ke jaringan bisnis KAI Service. Secara umum, pempek ini dibuat dengan bahan dasar ikan dan juga tepung tapioka. Kemudian adonan ini dihaluskan, kemudian dicampur dengan tepung dan bumbu hingga menghasilkan tekstur yang dapat dibentuk. Nah, Kelapa Hari, untuk produk kemasan seperti pempek crunchy, proses pengolahan dan pengemasan perlu memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta daya simpan. Keunikan pempek crunchy ini terletak pada transformasi makanan tradisional menjadi camilan modern. Pempek yang biasanya identik dengan makanan berat, kini dapat dinikmati sebagai kudapan praktis. Produk seperti ini menunjukkan bagaimana UMKM dapat mempertahankan identitas kuliner daerah sekaligus menyesuaikannya dengan kebiasaan konsumen masa kini. Itu dia Kelapa Hari, produk olahan UMKM yaitu pempek dari Palembang. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sambal Dayak atau Taraban nih. Ini merupakan cabai hutan Kalimantan Utara. Namun setelah lagu-lagu berikut dan dihadirkan satu lagu dari Sri Hanuraga Trio Fet Dira Sugandi dengan judul Manuk Dadali. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
6: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
2: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
1: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
2: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
2: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
3: Baiklah, Pak Hari, untuk produk olahan UMKM berikutnya, ini ada sambal Dayak atau Taraban nih, Kulapa Hari, yang menjadi salah satu contoh menarik dari Kalimantan Utara. Produk ini dikembangkan oleh UMKM Taraban di Kota Tarakan dan menggunakan cabai Dayak atau cabai hutan Kalimantan Utara sebagai bahan utama. Produk tersebut juga tercatat dalam penerima UKM Pangan Award 2023 dari Kementerian Perdagangan pada kategori bumbu masakan atau bumbu dapur. Nah, untuk keunikan utama produk ini berasal dari bahan bakunya, Kulapa Hari. Bank Indonesia melalui laman Karya Kreatif Indonesia menjelaskan bahwa cabai yang digunakan berasal dari tanaman yang ditanam masyarakat Dayak di hutan Kalimantan Utara. Cabai tersebut memiliki karakter rasa pedas yang berbeda dan relatif langka di pasaran. Sambal kemudian dikembangkan dalam berbagai varian antara lain bawang goreng, udang ebi, ikan pepija, cakalang asap, baby cumi, teri medan, atau kepiting tarakan. Nah, dalam pengolahannya, cabai dan bahan pelengkap terlebih dahulu disiapkan, kemudian diolah menjadi sambal. Setelah matang, ini sambal dikemas sehingga lebih praktis dipasarkan sebagai produk UMKM. Pengembangan menjadi sambal kemasan juga membuat cita rasa lokal lebih mudah dibawa dan dinikmati konsumen di luar daerah. Yang paling menariknya nih adalah perpaduan bahan pangan lokal dengan hasil perikanan Tarakan. Jadi, Kulapa Hari, produk ini bukan sekadar sambal pedas, tetapi juga membawa cerita tentang kekayaan alam dan kuliner Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya nanti Kulapa Hari kita akan membahas tentang sirup gula aren tim manis alami dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Namun setelah lagu-lagu berikut. Dan kita hadirkan satu lagu dari Vicky Sianipar dengan judul Sigu Lempong. Dan selamat mendengarkan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Baik, kalau Pak Hari, selanjutnya nih ada sirup gula arentin ya, produk olahan UMKM dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Nah, sirup gula arentin ini merupakan produk UMKM dari Natural Aren Koltim atau Arentin yang berasal dari Desa Matabondu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Produk ini tercatat sebagai salah satu pemenang UKM Pangan Awards 2023 pada kategori khusus inovasi produk unggulan daerah. Bahan utama produk ini berasal dari nira pohon aren. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menjelaskan bahwa Natural Aren Koltim mengembangkan nira aren menjadi produk gula aren serbuk dan juga gula aren cair. Pengolahan tersebut dilakukan sebagai bentuk diversifikasi produk sekaligus upaya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian masyarakat setempat. Nah, keunikannya ini terletak pada pemanfaatan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah. Arentim tidak hanya menawarkan gula aren dalam bentuk tradisional, tetapi mengembangkannya menjadi bentuk cair dan serbuk. Kementerian UMKM mencatat Natural Aren Koltim sebagai usaha mikro kecil yang bergerak dalam pengolahan produk aren dan turunannya. Usaha tersebut juga membawa visi pemberdayaan petani dan masyarakat lokal. Jadi, Kelapa Hari, dari satu bahan lokal, lahir produk modern yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus tetap mempertahankan karakter gula aren. Itu dia Kelapa Hari tentang sirup gula arentin manis alami dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali satu lagu dari OONB dengan judul Tong Diceum Ceurikan. Selamat mendengarkan.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pukul 8 hari, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja teknis atau rakernis gabungan yang menyasar 4 fungsi strategis sekaligus, yakni humas, hukum, keuangan, hingga kedokteran kesehatan. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan, keempat fungsi ini menjadi tulang punggung yang menopang setiap langkah kepolisian di lapangan. Di hadapan para peserta, Iwan berbicara panjang lebar soal peran humas yang menurutnya kerap disalahpahami. Baginya, tugas kehumasan bukan sekadar merilis kasus atau merangkai berita positif. Ujian sesungguhnya justru datang saat badai opini publik menerpa, saat itulah kesiapan humas benar-benar diuji. Beralih ke fungsi hukum, Kapolda meminta jajarannya memperkuat penyusunan produk hukum yang kokoh yang bisa menjadi pegangan nyata bagi para penyidik di lapangan. Ia menekankan pentingnya setiap produk hukum yang lahir dari Polda Kalteng mampu memberi kepastian, keadilan, sekaligus kemanfaatan. Tak berhenti di situ, Iwan turut menyoroti fungsi keuangan yang menurutnya harus makin erat berkoordinasi dengan bidang perencanaan.

sebab ilmu yang didapat nantinya wajib diteruskan kepada rekan-rekan kerja di kesatuan masing-masing. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan

0: aja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari di siang hari ini kita akan membahas kuliner nih, Kelapa Hari, kuliner yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu ada kerak telur nih, sajian Betawi dengan aroma arang yang khas. Kalau mendengar nama kuliner Betawi ya, Kelapa Hari, salah satu makanan yang langsung terbayang ini adalah kerak telur. Makanan ini bukan sekadar jajanan, tetapi juga bagian dari identitas kuliner masyarakat Betawi. Kerak telur bahkan tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kategori kuliner tradisional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahan utama kerak telur terdiri dari beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi atau udang kering, kelapa sangrai, bawang goreng, serta bumbu penyedap. Nah, beras ketan ini terlebih dahulu dimasak di atas wajan kecil bersama telur dan bahan lainnya. Setelah adonan mulai matang, bagian wajan kemudian dibalik sehingga campuran telur dan ketan menghadap langsung ke sumber panas. Teknik ini membuat permukaan kerak telur menjadi kering dan sedikit renyah. Yang menarik adalah proses memasaknya nih, Kelapa Hari, yang masih mempertahankan cara tradisional menggunakan bara arang. Panas dari arang ini menghasilkan aroma asap yang menjadi salah satu karakter khas makanan ini. Penjual yang sudah berpengalaman bahkan dapat membalik wajan dengan gerakan cepat dan cepat. Keunikannya semakin terasa ketika kerak telur ini diberi taburan kelapa sangrai, bawang goreng, dan juga ebi. Perpaduan rasa gurih, aroma sangrai, serta tekstur ketan yang lembut dan bagian atas yang renyah, ini membuat kerak telur berbeda dari makanan berbahan telur lainnya. Kerak telur juga mengingatkan kita nih bahwa kuliner tradisional tidak selalu membutuhkan peralatan modern. Justru dari kesederhanaan alat dan teknik memasaknya, lahir makanan yang memiliki karakter kuat dan menjadi

bagian dari identitas budaya Jakarta. Itu dia kelemari kuliner dari Jakarta nih, yaitu dari Betawi ya, khas Betawi. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sate lilit nih, khas Bali. Tapi setelah lagu-lagu berikut, dan Widi hadirkan satu lagu dari Ilari Pidinya dengan judul Ilari Pidinya, maksudnya dari Moy Nandes versi Acapella. Selamat mendengarkan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
4: Baiklah, Pak Hari, kuliner tradisional selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu adalah sate lilit nih. Nah, kalau sate biasanya identik dengan potongan daging yang ditusuk menggunakan batang bambu, namun di Bali mempunyai versi sate yang cara pembuatannya cukup berbeda nih, yaitu sate lilit. Kuliner ini menjadi salah satu makanan khas Bali yang mudah ditemukan di berbagai daerah, terutama Denpasar, Badung, dan Gianyar. Sate lilit ini dibuat dari daging yang dicincang atau digiling halus. Jenis dagingnya dapat berupa ikan maupun ayam. Daging tersebut kemudian dicampur dengan kelapa parut dan bumbu khas Bali atau base genep. Nah, setelah adonan tercampur rata, adonan tidak ditusukkan seperti sate pada umumnya. Adonan justru dililitkan pada batang bambu atau batang serai. Batang serai ini memberikan aroma yang semakin harum ketika sate dibakar. Setelah adonan menempel dengan kuat, sate kemudian dipanggang di atas bara arang sampai matang. Panas dari bara membuat bagian luar sate menjadi sedikit kecoklatan, sekaligus menghasilkan aroma bakaran yang menggugah selera. Keunikan sate lilit ini terletak pada bentuk dan teknik pembuatannya, Kulapa Hari. Kata lilit sendiri ini menggambarkan cara adonan daging dililitkan pada tusukan. Karena daging sudah dicincang dan dicampur dengan kelapa serta rempah, teksturnya juga berbeda dengan sate potongan biasa. Sate lilit umumnya ini disantap bersama nasi dan juga sambal matah. Jadi, satu hidangan ini menghadirkan beberapa karakter sekaligus. Gurih dari daging dan kelapa, harum dari serai serta rempah, kemudian segar dan pedas dari sambal matah. Inilah salah satu contoh bagaimana masyarakat Bali mengembangkan teknik sederhana menjadi kuliner yang memiliki identitas kuat. Nah, itu dia Kulapa Hari, sate lilit, sate Bali yang tidak menggunakan potongan daging. Selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang soto Makassar nih dari Sulawesi Selatan. Namun, setelah kita dengarkan bersama lagu dari Himang Derita dengan judul Cinta Lungkuh Layang. Selamat mendengarkan.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Uy, Nuberta, itayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia semangat tampi. Handau tu na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutuk je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepah dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tuh sebenarnya. Kabalingku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tuh tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kelapa hari, Puskesmas Mendawai melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji tahun 2027 di wilayah kerjanya pada Selasa lalu. Pemeriksaan ini digelar untuk memetakan kondisi fisik sekaligus mengukur tingkat istita'ah kesehatan jemaah sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat Hardino menyebutkan, pemeriksaan awal sangat vital guna memastikan kesiapan fisik calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hasil dari pemeriksaan menyeluruh, ini nantinya menjadi pijakan utama tenaga medis dalam merancang program pembinaan kesehatan dan tindak lanjut perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu tiap jemaah. Selama kegiatan di Puskesmas Mendawai, proses pemeriksaan berjalan tertib dan lancar dengan pendampingan langsung dari jajaran tenaga medis. Pihak Puskesmas Mendawai turut mengimbau para calon jemaah untuk rutin menjaga kebugaran tubuh, menerapkan pola makan bergizi, rajin berolahraga, serta disiplin mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Melalui pendampingan dan pembinaan berkala ini, para calon jemaah haji diharapkan memiliki ketahanan fisik yang optimal sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan aman. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

0: Baik, kalau Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompak Jakarta dan RRI Bukit Tinggi dengan tema Estetika Baju Basiba, Pakaian Khas Perempuan Minang dengan narasumber Linda Zobir SPD, Ketua Persatuan Wanita Kurai Bukit Tinggi. Selamat mengikuti.
1: Kameranya udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayah aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak

0: Karyani. Karyani. Assalamualaikum.
1: Halo,
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Tri.
1: Iya.
0: Karyani, assalamualaikum.
1: Halo,
0: Iya.
1: Banjo.
0: Iya, Karyani gimana kabar sehat
1: Halo,
0: ya?
1: halo.
0: Kabar sehat ya Karyani
1: Banjo.
0: ya? Iya, Karyani, halo. Eh,
1: Apa
0: halo.
1: kabarnya Banjo di siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana
1: Banjo.
0: kabar di sana?
1: Halo.
0: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar perempat dan juga pemirsa RNet, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya. Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar ya di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang.
2: Ini berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Wah, hari ini kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih,
2: Kak Aryani? Iya, ini nomornya di 08 12 12 67 88 90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021 350 4510, di 08 12 11 24 928, hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya ya.
2: Iyo, ceritakanlah Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Bata Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang bajunya. Baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya.
2: Iya.
3: Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba.
2: Betul.
3: Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat. Mereka ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini, ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya, sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya, secara umum terkenal gitu, bahasa orang Minang itu perempuannya, babaju kurang, bakodek batiak.
2: Baju kurung bakodek
3: batik.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau itu Menang Kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Manangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadilah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basibah potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan yang
3: menyatukan.
2: Serak-serakan.
3: Iya.
2: Menyamakan.
3: Menyamakan. Iya. Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya. Memakainya kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basibak sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa ada.
3: Iya bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih ada dua bagian dipotong. Itu disatukan lagi dijahit lagi. Itu menunjuk kan maknanya ada pesan di sana bundo kandung itu perempuan Minang yang mengerti adat Minang menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang adat syarat besar. Jadi tugas bundo kandung itu berat sebetulnya ya bebannya berat ya tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab tapi bebannya berat untuk menasihati ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang dulu dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan. Disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini bakurung ini ya Bundo ya bakurung
3: baju kurung basibah.
2: Ini nih pemakaiannya itu apa namanya memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia enggak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya, longgar, enggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Ulah digunting ala lape, dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundo kanduang. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basibah. Nah, cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Nah, kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada jahit, macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia enggak boleh yang bersuci, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan enggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menapakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah setelah kita mau menikah itu, yang anak Daro ini yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau dia ganti baju malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan ya. Pakaian orang Islam, ulama ya. Kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai
3: ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih. Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu. Ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung lengan ladak gadang atau batik lapang. Tak boleh sesanggup mencari barang orang kok basah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini untuk kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin ke A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini, karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kandung, acara bundo kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bundo kandung juga. Tapi bundo kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bundo kayaknya salinang itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Beban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman, warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang misalnya setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung Basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya pendudukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama labundo-bundo kan itu kayak
2: ya menyala mungkin pas di baju beralihnya mungkin ya atau pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pria laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju Bapak Nangami istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita seru kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu. Saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sanggua namanya, suntiangnya nggak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daro, mendampingi anak daro pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya, tekuluannya. Sampai baraliknya itu pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya bikin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, cara bundo kalau aku bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu basongket pakai kebaya dalam. Lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang Barale itu tetap panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi Barale, kebaya dalam, burkar, pakai songket, atau pakai suji koto gadang, tetap dirauk namanya, itu tandakan kita ini. Lengannya macam lah ya. Bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya enggak Bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
3: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sedikit adat. Aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena di menjelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari. Mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan, kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan. Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan conductor, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bundo itu kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan, bundo tanya, mana Nina mau ke Triarga, kenapa dia suruh conductor, gitu, karena ini letak rasa selendang mbak aku bilang gitu. Bundo semua tahu karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirawat, kalau tidak digantung di bahu, dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh, karena bundo mau mimpin. Bundo bilang sama mak waktu itu kan, mak Ninda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayu-ayu kayak gitu ganggu. Jadi makonya lah tak andi kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunduk, itu letakan nanti karena kita sudah menikah.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau dulu putih bunsu rasanya bunda kan putih bunsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini.
2: Yeah.
3: Putih bunsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Itu dulu aja gitu.
2: Iya. Bukan Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampungan. Bang Jo di sini belum.
1: Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riyadi dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya.
2: Betul.
1: Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riyadi belum ya? Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum Perempat. Halo, assalamualaikum Perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam Ica, silakan Ca, di sana ada Kak Riyadi Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya lagi?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
5: Bunda Zubir.
4: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal Bagi.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu, kalau baju adat baju adat apa namanya?
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu, sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya.
1: Menghidupkan
4: peli tadi pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya, mungkin. Iya, doang
3: sendiri. Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica. Baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan? Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja. Padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandua misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandua dan sebagainya, itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Oh, karena orang okay. Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena enggak di enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau yang bebas? Boleh di mix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Ah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak mulai anda harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung,
1: baju kurung biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan, kita juga niru.
2: Dia juga baju kurung basiba nih, baju Melayu ada juga ya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Okay. Ya. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode baju kan tahu kan.
2: Panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain pinjang yang penting enggak kode.
2: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
3: Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya,
2: boleh
3: pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Itu menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bunda sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bunda rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
3: stagen pakai kayak kemben.
1: Betul.
3: Pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan ukurannya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena bagus. Pakai stagen itu.
3: Iya, bunda mama gitu.
1: Oke.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dia pun beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
1: Pas ini
3: jadi ya. Jadi mundur di stagen ini tuh habis itu. Punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul,
3: banyak
1: betul,
3: yang dijaga itu stok anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
1: Enggak
3: boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
1: Okay.
3: Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Untuk bundo.
3: Pakai kulot,
2: bundo-bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Okay.
3: Itu selutut. Boleh dalam lutut, boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya?
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi, kita mutur.
2: Iya.
3: Nah, bus turun bus.
2: Total lah pokoknya.
3: Iya, itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya, terus Bunda kan jogging pagi itu tuh, ke lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
1: Iya, kan susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap Bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
3: cara
2: pergi
3: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
1: siap deh kalau
3: untuk menjaga marwahnya perempuan
1: Minang. Bundo ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam, sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi, minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani, juga Bunda. Siap, ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tangga Mus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang panjang. Wati dengan Ibu Ibu Nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba. Pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung gitu, Tangga Mus, kan banyak tuh Bu, usuku Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Mus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, okay, siap Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, sama. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, Assalamualaikum.
6: Halo, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
6: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi yes. Sama Bundo
3: yes, saya,
6: Bundo kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Ya Bundo
3: yes,
6: Bundo sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
6: Oh, Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cigurya ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya sudah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budayanya ini, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cigur ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
6: Ini ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
1: Iya silakan Cigur.
6: Ini pantunnya. Apa namanya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya, kata-katanya maklum banget gini, pucua luak buang di tengah rimbo jatua sehela ke dalam balongo elok dipandang rano nangkitibo baksi balonggar pado batonya, itu saja pantun juga ya.
1: Okay, terima kasih banyak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceguria di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ceguria.
3: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang meninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di meninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basibah itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun, nggak. Dia harus baju kurung itu basibahnya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa, dia tetap basibah juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langannya tidak lawe lah, itu tidak pakem lagi. Itu sudah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama, estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam, murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan? Kan nggak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa? Telapak, benar-benar mungkin kaki, benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam-Islam tuh pakai baju apa aja kan, pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup, kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini, sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu, ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bundo jurinya, bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan. Kita gitu bedanya. Pas itu juga pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basibah. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu, mulai dari kayak gitu, ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya, Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin. Singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini, satu menit boleh, silakan Bunda.
3: Iya benar. Oke, baiklah, untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang, Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin.
3: semuanya ya, Bu Cengi.
1: Siap. Terima kasih Bunda untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bunda ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.
7: Baik, klub hari telah kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta, dan selanjutnya kita kembali ke Perompat RRI Palangkaraya.
8: Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Gula Bahari, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Albert Tombak membuka seminar akhir strategi pengembangan UPTD Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Tanggiling di Aula Rahan Pumpung Kapakat Kantor Baperida Kota Palangkaraya. Dalam sambutannya, Albert mengatakan seminar akhir tersebut merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah. Menurutnya, Kota Palangkaraya memiliki potensi sumber daya perairan darat yang cukup besar. Keberadaan sungai, danau, rawa, hingga ekosistem lahan gambut tidak hanya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Albert menegaskan keberadaan UPTD Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar di Tangkiling memiliki arti strategis dalam mendukung pembangunan sektor perikanan daerah. UPTD tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi benih ikan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari sistem pembangunan perikanan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ia berharap hasil seminar akhir tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang realistis, aplikatif, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan Kota Palangkaraya. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan tata kelola, kapasitas produksi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pengembangan usaha perikanan budidaya secara berkelanjutan. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat siang Kula Pahari Pro 4 RRI Palangkaraya dimanapun Kula Pahari berada. Senang sekali saya dapat kembali menemani Kula Pahari dalam program Obrolan Budaya, ruang berbincang yang mengangkat kekayaan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah maupun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema Babukung antara ritual, seni, dan identitas budaya. Babukung merupakan salah satu tradisi budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, sekaligus nilai seni yang sangat menarik untuk kita kenal lebih dekat. Di balik topeng-topeng yang unik, tersimpan pesan tentang penghormatan terhadap leluhur, kebersamaan, serta identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, agar perbincangan kita semakin seru, sudah hadir di studio dua narasumber kita, yaitu ada Nurul dan juga Titin nih, yang akan berbagi

0: boleh dong nih cerita sedikit tentang kesibukan atau aktivitas yang sedang dijalani sekarang.
1: Siapa nih duluan?
0: Boleh Nurul deh.
1: Kalau aku kesibukannya kerja. Karena sekarang selain sebagai desain grafis juga di RRI ya. Tapi diselingi juga sebagai penyiar. Kalau ya, ketitin gimana nih?
0: Seprofesi gitu.
1: Iya.
2: Jujur aktivitas hari ini adalah menjadi peserta broadcast academy. Itu aja sih kak aktivitas selama
0: kuliah berarti ya.
2: Kebetulan kami libur.
0: Tapi kuliah kan masih?
2: Masih.
0: Di mana?
2: Di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oke. Kalau mendengar kata babukung ya, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Nurul dan juga Titin?
1: Penari topeng.
0: Penari topeng ya.
2: Kalau aku kayaknya lebih ke kematian ya.
0: Kematian. Kenapa tuh begitu?
2: Soalnya di tempat aku sendiri habukung atau babukung itu tuh diadainnya biasanya kalau ada orang meninggal kak. Jadi kayak beberapa hari sebelum mayatnya diantar atau dikubur itu ada acaranya dulu, ada habukung seperti itu.
0: Nah, buat kulapahari atau pendengar atau pemirsa yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah babukung nih, sebenarnya babukung itu apa sih?
1: Kalau di tempat aku kayaknya kita agak sedikit berbeda ya Kak Titin. Kalau Kak Titin dari daerah mana sih sebenarnya?
2: Aku dari Tumbang Bajaneng.
1: Nah, kalau aku tuh Kak,
0: daerah mana? Kabupaten apa?
2: Antangkalang gitu. Iya, sekarang maksudnya Antangkalang sih Kak. Jadi ke Kotim gitu.
0: Oh, di Kotim.
1: Nah, kalau aku kan kayak lebih ke daerah Seruyan ya, Kak. Jadi kayaknya agak ada sedikit perbedaan. Biasanya kan tradisi itu mungkin namanya sama, tapi di setiap daerah tuh ada perbedaan gitu loh, Kak. Cara melakukannya gitu biasanya. Nah, kalau di Seruyan sendiri itu biasanya memang babukung juga biasanya dilakukan buat menghormati orang meninggal atau menghibur keluarga orang yang ditinggalkan. Tapi kalau di tempat Titin tadi beberapa hari sebelum diantar gitu kan ya, Kak?
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau di tempat aku tuh beda, Kak. Kalau di tempat aku tuh biasanya kan babukung ini kan adatnya orang Dayak Hindu Kaharingan ya. Nah, meskipun aku orang Islam ya, kulapahari, tapi aku tahu karena kami hidup berdampingan dengan orang yang
0: beda agama.
1: Iya, yang beda agama
0: beda
1: gitu. Nah, kalau di tempat aku itu kan biasanya pemakaman itu dilakukan di saat kayak keluarga tuh sudah memiliki uang yang cukup gitu kan. Nah, jadi babukung ini dilakukan kayak entah itu di saat orang gajian atau malam di saat orang mau menyumbangkan uang. Gimana ya kalau di kampung aku tuh kayak babukung itu dilakukan buat menambah biaya. Kayak kita tuh
0: untuk membantu.
1: Iya, kayak istilahnya itu kan kayak misalnya kita kayak penggalangan dana gitu enggak sih, Kak? Nah, kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak ngelakuin tari babukung segala malam-malam itu untuk kayak ini, nah aku punya uang sumbangan buat ngelakuin pemakaman ini, kayak gitu kalau di tempat aku tuh.
0: Oke, kalau di tempat Titin gimana?
2: Kalau di tempat aku nggak tahu sih ini masuknya sumbangan atau enggak, tapi biasanya itu dilakuin beberapa hari sebelum orang ngantar jenazah, dan itu biasanya dibukungi itu tuh di hari yang berbeda tuh beda-beda. Jadi misalnya di hari yang pertama tuh ada bukung kambe atau apa kayak gitu, terus ada bukung yang kayak di samping-samping itu ada uang. Nah, itu bisa diambil Kak dari bukung itu. Biasanya topengnya itu atau bukungnya itu ditinggal ke buat orang yang
1: keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya, betul.
0: Jadi babukung ini enggak dilakukan cuma sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Berkali-kali, misalnya selama beberapa malam atau selama beberapa hari.
2: Betul.
1: Kayak kita tuh sambil nunggu keluarganya tuh punya uang untuk melakukan pemakaman gitu loh Kak. Gitu sih.
0: Nah, menurut kalian berdua apa sih yang membuat tradisi babukung ini begitu unik nih dibandingkan tradisi budaya lainnya di Kalimantan Tengah?
1: Unik sih karena adanya

0: kayaknya cuma di Kalimantan Tengah deh, Kak.
1: Mm-mm, betul.
0: Karena kan agama keharingan ini cuma ada di Kalimantan Tengah ya. Mm. Jadi tuh kayak di daerah-daerah lain tuh nggak ada yang ngelakuin ini, kayak
2: nggak
0: gitu.
2: Ini ya.
0: Emang ini tuh ciri khas dari Kalimantan Tengah aja gitu sih.
2: Dan uniknya itu kan mereka kayak pakai topengnya gitu kan.
0: Bener, Kak. Nah,
2: topengnya ini dilukis sendiri nggak sih?
1: Kalau di tempat kami iya, Kak, dibuat sendiri, diukir sendiri, dilukis sendiri, diwarnain sendiri. Pokoknya semuanya sendiri gitu.
2: Iya, unik gitu ya.
0: Kan ada pakai kayu, kalau enggak kalau di tempatku sih random aja sih, ada yang pakai kardus kayak gitu. Tapi dilukis gitu loh, Kak.
2: Jadi enggak kelihatan kalau itu tuh dari kardus
0: iya.
2: gitu kan. Nah, ini nih yang uniknya sekali, ternyata di Kalimantan Tengah ada yang namanya tari bambukung yang berasal dari seperti kardus itu, tapi bisa dilukis terus bisa dipakai gitu kan ya.
0: Tapi memang, Kak, asalnya tuh orang-orang tuh pada pakai kulit kayu gitu kan.
1: Iya.
0: Dari kalau dari asalnya tuh tari bambukung ini topengnya terbuat dari kulit kayu kayak gitu. Kalau sekarang kan ya mungkin ya modifikasi lah. Karena
2: itu pastinya kan punya makna tersendiri juga ya di balik topeng itu. Oke. Okay. Nah, kalian tahu nggak sih makna dari topeng-topeng itu sendiri?
0: Kalau siapa dulu nih?
1: Dulu deh.
0: Kita kayak sama-sama mau ngomong ini.
2: Dulu deh kalian kalau gitu.
1: Anu, jadi duluan.
0: Jadi kenapa topeng ya, Kak, tadi? Kalau menurut aku sendiri kayak ngelihat dari yang sudah terjadi di kampung aku gitu ya. Jadi topeng ini tuh sebagai bentuk penghiburan. Kan kalau kita ngelihat bentuk topeng yang berbeda-beda, bentuk topeng yang unik, kita tuh terhibur kan, Kak?
1: Iya.
0: Jadi kan siapapun dan dimanapun pasti kalau ada keluarga kita yang meninggal gitu, kita pasti bersedih kan, Kak?
1: Iya, betul.
0: Nah, tujuan topeng apa ya, tari bambukung ini dilakukan itu selain untuk menghormati arwah yang sudah meninggal, itu tuh juga sebagai penghiburan untuk keluarga
2: yang ditinggalkan.
0: Tapi selain itu ya, Kak, selain dari keluarga yang terhibur, masyarakat juga terhibur, Kak. Aku dulu waktu kecil jujur li ya, sering banget nonton malam-malam gitu, sering banget nonton acara babukung-babukung
2: ya,
0: kayak
2: karena
0: gitu.
2: Karena itu juga jarang juga ya terjadi ya. Kalau nunggu, ibaratnya nunggu ada orang
0: dulu
2: baru kita ada tarian itu.
0: Tapi sekarang udah enggak sih, Kak. Sudah banyak yang angkat jadi karnaval juga ya.
2: Di babukung. Karnaval biasanya di festival budaya gitu ada juga kan, biasanya ditampilkan.
0: Ditampilkan tapi enggak yang sesakral.
2: Iya,
0: iya, cuman
2: sebatas hiburan gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Mengangkat sebagai seninya aja sih, enggak yang sesakral. Benar.
2: Nah, kalau tempat Titin gimana nih, Tin?
1: Kalau tempat aku pribadi lebih ke mengasah seni masyarakat aja sih, Kak. Soalnya di tempat aku tuh masih kayak dibuat gitu, dibuat pakai tangan ininya, topengnya atau bukungnya. Jadi ya mengasah seni dan kerajinan masyarakat sekitar sih. Dan ya benar juga, itu lumayan menghibur untuk masyarakat sekitar. Bukan cuman buat yang keluarga yang ditinggalkan, tapi masyarakat yang datang ke atau ngelayat ke situ juga merasa terhibur gitu.
2: Okay. Nah, kalau melihat penampilan babukung tuh ya, kesan pertama orang nih biasanya seperti apa? Misalnya seperti aku kan jarang banget ya ngelihat yang namanya babukung ini. Apakah memang terlihat menyeramkan atau justru punya makna lain nih?
1: Kalau aku duluan ya, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Kalau aku kan liatnya waktu kecil, Kak. Kalau sekarang udah jarang sih, udah gede ini udah jarang lihat. Di dulu waktu di kampung itu jujur serem, soalnya tuh dikejar.
2: Itu kenapa dikejar?
1: Biasanya isongnya sih, Kak. Jadi kalau misalnya ini tuh keluarga sih sebenarnya kayak misal nih jenazahnya mau diantar atau mau dikubur. Nah, biasanya tuh ada bukung kinyak. Jadi mereka tuh kayak dilumurin pakai lumpur gitu badannya. Nah, biasanya ada dari keluarga juga sih yang ikut loh. Nah, itu biasanya iseng, jadi ngejar. Kebetulan waktu kecil kan, takut deh gitu.
0: Aku mau tanya dulu, bukung kinyak tuh apa? Aku penasaran.
2: Berarti itu cuma ada di tempatnya Titin gitu ya?
0: Iya kan, Kak, kita beda tempat ya, kan. Jadi tuh meskipun kita sama-sama Kalimantan, kadang tuh bahasanya beda. Tempat aku juga ada yang Yang dilumuri lumpur itu juga ada, tapi namanya ya, bukan
2: aku
0: itu.
2: Aku pernah juga lihat di TikTok kayak gitu, ini kenapa ya dilumuri lumpur? Kayak mereka itu mengejar, terus orang-orang yang dikejar itu dilumuri lumpur, entah di pipi gitu kan ya. Ya nah betul. Itu kenapa tuh?
1: Kalau dilumurin orang-orangnya nggak tahu sih kak, cuman kalau bukung kinyak sendiri itu memang khas dia biasanya sebelum mengantar jenazah itu biasanya bukung kinyak. Nanti di apa sih ininya runi atau apa ya bahasa Indonesia ya dilupa nih bahasa Indonesia ini peti. Itu nanti petinya dibawa sama orang yang pakai bukung kinyak itu. Biasanya mereka lumurin badan mereka pakai lumpur. Terus mereka bajunya kadang ditutupin pakai ini daun pisang tapi yang udah kering. Jadi kayak dibikinin kayak baju gitu.
2: Iya, tahu.
1: Betul. Terus nanti mereka tuh sambil bawa ini juga sih biasanya pakai bambu, itu bambunya dibelah. Jadi biar ada suaranya kayak
0: Oh iya, aku tahu. Sama di kampungku juga kayak gitu.
2: Nah, kayak entongan gitu enggak sih?
0: Kayak orang yang tarik giring-giring gitu loh, Kak.
1: Dari trak-trak gitu.
2: Kayaknya kalau ngelihat secara langsung ini pasti seru banget ya.
1: Banget.
2: Tapi jadi penasaran nih.
0: Tapi aku kayak Titin, Kak. Aku waktu kecil takut. Apalagi kalau misalnya kayak jadwalnya kayak bukung kambe atau bukung bangkit. Nah, tempat aku tuh namanya bukung bangkit yang
1: lumpur
0: itu tadi. Jadi kayak Titin juga di tempat aku kalau misalnya kayak bukung bangkit itu ya itu kayak dikejar isengin buat ngeramehin gitu loh.
2: Iya betul-betul. Jadi penasaran banget nih buat menonton secara langsung ya. Kira-kira kapan tuh ya ada lagi ya.
0: Nunggu tahun depan festival lagi kayaknya.
2: Tapi kalau misalnya festival gitu kan gak yang pakai lumpur gitu.
0: Iya kak, kalau di festival tuh cuman yang topengnya doang ya.
1: Iya betul.
0: Kayak biasa aja ya.
1: Kalau di tempatku susah sih, kan kita harus mencari orang yang meninggal dulu. Jadi kita susah
0: harus,
1: nih.
0: Kita harus nungguin sama sih di kampungku juga kak. Cuma ya itu aja kalau misalnya kita kepo ya. Ya kita bisa aja sih searching kayak gitu ngelihat. Tapi itu cuman yang kayak tarian bukung topengnya doang, nggak yang kayak bukung kambe, bukung naga, secara, kata orang itu kan
2: nggak secara keseluruhan gitu ya. Jadi ternyata babukung ini ada beberapa jenis gitu ya.
0: Iya kak.
2: Nah boleh tahu nggak sih apa aja nih babukung itu jenis-jenisnya yang kalian tahu?
1: Aku nih lupa namanya kak, tapi yang aku ingat tuh bukung kinyak itu bukung yang yang dilumpurin itu, bukung kambe itu juga biasanya itu malam bukung kambe tuh. Terus mereka tuh biasanya megang kayak obor gitu, terus kaki kita tuh diinin pakai ini, pakai obor yang mereka bawa, jadi kayak disentuhin ke apinya gitu, dan kita tuh harus loncat gitu. Itu tempatku sama aku nggak tahu sih namanya, biasanya ada bukung yang kayak ada lidahnya gitu.
0: Bukung naga nggak sih?
1: Kayaknya ada ya kak. Aduh aku lupa.
0: Kalau di tempat kita ada kan kayak trompet kita zaman dulu yang masih mainan kecil itu tuh buat lidah naga gitu loh. Kan dia kalau ditiup keluar, habis itu kalau habis anginnya masuk lagi kan.
1: Oh iya
2: itu
1: iya,
2: namanya bukung naga.
0: Bukung naga. Kayak gitu.
2: Kalau tempat Nurul selain yang disebutkan sama Titin ada lagi enggak yang beda nih?
0: Kayaknya kurang lebih aja deh kak. Kayak
2: nah,
0: gitu juga.
2: Nah, untuk bukung kambe tadi, kambe tuh kalau nggak salah artinya
0: hantu.
2: Hantu.
0: Iya.
2: Jadi tuh gimana ya ceritanya kenapa bisa dinamain bukung kambe gitu?
0: Ya karena
2: apa mereka bentuknya, gambarnya seperti hantu?
1: Iya, iya sih kak.
0: Iya. Dandannya kayak hantu gitu kak.
1: Serem.
0: Iya.
2: Serem ya.
1: Iya. Pasti.
0: Dan ya sama kayak di tempat Titin, tempatku juga kayak bawa bambu. Mereka tuh apa ya? Aku lupa bahasa. Bahasa Dayaknya tiba-tiba padahal aku orang Dayak. Oh, Baigal.
2: Baigal.
0: Nah, tempat
2: artinya
0: aku,
2: apa tuh?
0: Baigal tuh kayak orang yang tari manasa yang prek-prek gitu. Nah, mereka tuh bawa
2: yang pakai bambu tadi.
0: Iya. Mereka tuh Baigalnya tuh pakai bambu itu, Kak. Kayak gitu kalau tempatku enggak ya.
1: Enggak sih kayaknya kak, tapi biasanya itu di terakhiran biasanya kalau pakai api, tapi kalau misalnya pakai bambu itu masih tetap sih. Itu biasanya dari ujung nih, dari ujung nih misalnya
2: dari ujung mana nih, ujung desa
1: iya dari arah depan lah kak, anggapannya dari arah depan desa tuh biasanya udah kedengaran tuh suaranya gitu.
0: Oh kalian jadi kayak barak gitu?
1: Iya.
0: Enggak, kalau di tempatku tuh kayak orang nari bukungnya tuh di depan rumah orang yang meninggal itu.
1: Kalau tempat
0: jadi
1: kami
0: orang, penonton-penonton tuh kayak bikin lingkaran besar gitu loh kak buat nonton
2: berkumpul di rumah duka itu justru ya
0: nonton depannya gitu.
1: Kalau tempat aku sih beda, biasanya mereka dari arah Ngaju ya, dari apa Ngaju itu tuh ke misalnya di rumah orang lo baru mereka ke situ terus berarak-arakan, habis itu mereka masuk ke dalam rumah itu baru mereka acara, baru mereka acara, baru mereka yang kayak nari-nari gitu.
2: Nah ini ternyata beda tempat, beda juga ya caranya. Jadi gak harus sama. Nah ini nih yang jadi uniknya karena berbeda itu
0: kekayaan tradisi.
2: Jadi kita saling tahu nih, oh ternyata di tempat Itin seperti ini. Ternyata dari Ngaju mulainya, sedangkan di tempat Nurul dari rumah duka tempat ini ya, apa namanya, babukungnya itu. Nah menurut kalian nih, penting gak sih bagi generasi muda untuk mengenal yang namanya babukung?
1: Kalau
0: menurut aku masih penting sih kak, karena kan kayak babukung ini kan sebuah tradisi ataupun adat istiadat orang Dayak asli gitu ya. Dan itu tuh sebagai identitas budaya. Kalau misalnya kayak cara penghormatan kayak kepada orang meninggal atau penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan itu sudah nggak ada, kita udah kayak ya udah biasa aja, kita sama aja dengan orang lain kayak gitu. Kita nggak punya lagi identitas kita sendiri kayak gitu.
2: Oke. Nah, tari babukung ini sebenarnya di itu kan topeng kan? Itu yang makainya tuh anak-anak kah, remaja kah, atau orang tua?
1: Random sih kak, bebas
2: nggak ada ibaratnya harus yang anak-anak kayak gitu kan?
0: Enggak.
2: Olehnya kan misalnya nih dalam Hindu misalnya nih ada apa namanya tarian yang memang itu khusus anak-anak yang ditarikan, ditarikan oleh anak-anak atau remaja atau oleh ibu-ibu. Berarti kalau babukung ini bebas aja ya?
0: Iya, bebas. Random kak. Yang mau-mau aja.
2: Dah, itu tariannya mereka kira-kira belajar atau tarian bebas nggak sih gerakannya?
0: Nah di tempat aku itu, yang kata aku tadi ada gerakan kayak beigal gitu kak. Mereka tuh kayak kakinya kayak kayak orang tari Manasai, bisa dibilang kayak gitu juga. Iya gitu, tapi
2: berarti kayak ada pelatihannya juga.
0: Iya gitu, mereka kayaknya ada latihan juga atau memang mereka cuman ngelihat
2: otodidak
0: kayak gitu.
2: Oke. Menarik sekali kalau kayak gitu, misalnya kalau sampai itu otodidak berarti mereka memang dengan memperhatikan aja mereka udah bisa gitu ya. Nah di era media sosial seperti sekarang nih, apakah media digital bisa membantu memperkenalkan babukung ini kepada masyarakat yang lebih luas?
0: Bisa nah, banget,
1: bisa banget.
2: Kayak aku gitu kan nggak pernah lihat secara langsung gitu ya, cuma bisa lihat di media sosial.
0: Bener kak, karena ya kalau orang zaman dulu ya kak, kalau misalnya kita mau tahu kegiatan di suatu daerah kan kita harus kesana nih, terus kita menunggu orang yang datang dari sana untuk mengajarkan ke tempat kita kan. Nah enaknya zaman sekarang itu karena adanya media sosial, kita tuh nggak perlu jauh-jauh lagi datang ke tempat orang yang bisa itu, kita bisa aja belajar dari media sosial itu gitu.
2: Nah menurut kalian media sosial apa nih yang paling cepet nih untuk memperkenalkan babukung ini?
1: Facebook sih kak.
2: Facebook ya.
0: Facebook tuh ibu-ibu.
2: Ibu-ibu Facebook.
1: Iya. Facebook atau nggak TikTok sih TikTok. Sekarang?
0: Kalau sekarang tuh kak.
2: Ya.
0: Iya. Kalau di TikTok tuh algoritmenya lebih cepat. FYP-nya.
2: Iya betul. Tuh.
0: Kalau di Facebook biasanya ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Iya sih itu arahnya malah ke ibu-ibu, bapak-bapak biasanya.
2: Yang di TT ini kan berarti semua generasi gitu.
0: Iya.
2: Jadi lebih cepat menjangkau untuk dilihat oleh orang-orang luas. Nah, apa nih yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk ikut mendukung pelestarian babukung?
0: Siapa nih?
1: Kakak deh.
2: Boleh, dulu deh.
0: Titin.
1: Gimana tadi kak?
2: Yang bisa dilakukan masyarakat umum itu untuk mendukung pelestarian babukung. Misalnya ya, aku nih sebagai orang tua, aku nih harus ngasih tahu nih untuk anak-anak aku ini loh yang namanya babukung gitu loh.
1: Kayaknya sekarang orang-orang udah bisa lihat dari ini sih, bukung itu udah bisa ada topengnya itu. Nah, itu biasanya ada yang dibikin dan itu bisa diperjualbelikan kalau misalnya mau memperlihatkan buat anak-anak. Dan itu bisa dipakai juga buat anak-anak biasanya. Itu sih menurut aku, Kak.
0: Okay. Kalau dari aku lebih ke, kan sekarang banyak ya sanggar-sanggar gitu ya. Kan sanggar-sanggar seni kayak sudah bertaburan di mana-mana. Nah, kita bisa sebagai orang tua itu tuh yang memang budaya-budaya Dayak gitu kan. Nah, itu tuh bisa kita dokumentasikan agar tidak hilang untuk generasi selanjutnya gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau ada wisatawan atau masyarakat luar nih, misalnya seperti aku ya, datang ke tempat kalian nih, ada enggak sih hal-hal yang harus aku hormati atau larangan kayak gitu saat menyaksikan Babukung ini?
0: Apa ya? Enggak ada deh kayaknya.
1: Enggak ada sih, Kak.
2: Aman aja ya.
0: Iya. Tapi kalau misalnya kayak larangan masuk desa tuh ada beberapa yang nggak boleh dipantang gitu. Kalau di tempat aku kayak gitu.
2: Boleh nggak tahu nih apa sih yang nggak boleh?
0: Apa ya, tempat aku tuh ada namanya Sepundu. Sepundu nggak? Sepundu tuh kayak patung orang yang sudah meninggal gitu, dipajang di depan rumah gitu kan. Nah, di tempat aku tuh ada yang dipajang di depan rumah, terus ada yang dipajang di depan rumah sandungnya, kayak gitu. Nah, itu tuh tidak boleh dijelek-jelekan kayak gitu. Okay. Karena kan itu kan bentuk penghormatan ya, Kak.
2: Itu jadi, kan ibaratnya dari leluhur.
0: Iya, meskipun kayak kita memang beda agama ya, tapi kan kita harus menghormati agama lain juga dan dengan kepercayaannya sendiri gitu kan.
2: Itu misalnya kalau dilanggar apa nih yang bakal terjadi?
0: Setahu aku ya, apa ya namanya, kayak dibilang kesurupan enggak sih, Kak, tapi kayak digangguin gitu loh, Kak. Entahlah.
2: Ya, tapi memang itu ya.
0: Tapi memang ada, Kak, kayak orang asing kan datang ke kampung aku terus kayak ngejelek-jelekin Sepundu gitu, tapi setelah itu kayak dia entah kayak kurang waras lah ya, selanjutnya betul. Kayak gitu.
2: Karena di kampung aku juga pernah kejadian seperti itu.
0: Itu kan sesuatu yang memang sudah dipantang nih, tapi tetap ada yang langgar gitu. Jadi gitu, setiap desa tuh pasti punya larangannya masing-masing gitu.
2: Kalau di tempat Titin ada nggak sih?
1: Ya, di tempat aku ada juga Sepundu, Kak. Kalau larangan yang spesifik, yang kayak misal mau masuk desa harus ini nggak ada sih. Masih nggak yang seini banget, sekental itu banget ininya. Soalnya orang-orang situ juga biasa-biasa aja gitu. Jadi orang mau dari luar ke tempat kami gak perlu,
2: gak
1: ada larangan
2: ya, jadi bebas aja. Mungkin kita tuh cuma harus menjaga sopan santun.
0: Iya, betul.
2: Betul.
0: Sebenarnya di kampung aku juga gak ada larangan, siapapun boleh masuk, cuman ya itu tadi kayak pantangan.
2: Karena pernah ada kejadian kan.
0: Kayak misalnya apapun yang sudah ditetapkan sama orang desa itu, ya udah kita ikutin aja. Gitu aja sih kalau saran aku.
1: Berarti tempat Kanurul ini Sepundunya di depan rumah gitu. Kalau tempat aku tuh ada tempat khusus, Kak. Jadi dia kayak agak kelindung pohon-pohon gitu. Jadi enggak terlalu kelihatan orang sekitar. Tapi memang benar itu sih yang enggak boleh diiniin. Iya. Soalnya dulu waktu kecil aku pernah nunjuk loh, terus dimarahin mama.
0: Pak, itu kan gitu. Tempat peristirahatan
2: kan? Padahal cuma nunjuk ya.
1: Iya.
0: Iya, sama di tempat aku juga enggak boleh nunjuk. Nanti kalau di tempat aku tuh masih ada loh, Kak. Kayak misalnya kita salah nunjuk disuruh gigit jari itu masih ada. Di kampung aku tuh masih kayak
2: itu
0: gitu, Kak.
2: Itu mitos atau fakta gitu,
0: iya,
2: kan, aku
0: enggak
2: ya.
0: Tahu.
2: Kita tetap mengikuti.
0: Iya, karena kan kayak
2: ibaratnya dari zaman dulu udah seperti itu.
0: Ibaratnya saran orang tua zaman dulu, ya udah kita ikutin aja.
2: Betul sekali. Kita ini sebagai ibaratnya generasi muda, ibaratnya ya, cuma bisa mengikuti apa sih yang dilarang sama orang tua.
0: Betul.
2: Nah, untuk Titin sama Nurul nih, apa harapan kalian untuk masa depan tradisi Babukung di Kalimantan Tengah?
0: Apa ya?
2: Semoga
0: harapannya
2: tetap lestari tentunya.
0: Iya,
2: ya.
0: Ada pasti itu.
2: Semoga tetap bertahan pastinya ya.
0: Harapannya generasi selanjutnya setelah kita gitu ya tetap tahu apa tradisi, apa identitas yang dimiliki oleh masyarakat kita, itu tuh gak terbatas sebenarnya dan luas gitu kan. Nah, untuk Babukung ini sendiri, itu tuh bagusnya zaman sekarang itu menurut aku karena sudah banyak sanggar-sanggar juga kan, Kak. Jadi tuh untuk generasi selanjutnya gak khawatir lah untuk kehilangan identitas jati dirinya sebagai orang Dayak gitu.
1: Betul.
2: Titin, ada lagi yang disampaikan?
1: Enggak ada sih, Kak. Okay. Sama aja kayak Kak Nurul. Intinya tetap melestarikan budaya kita di Kalimantan Tengah gitu.
2: Oke, okay. Terakhir nih, boleh enggak disampaikan pesan nih untuk para pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya agar semakin mencintai budaya daerah kita sendiri?
0: Titin.
1: Apa ya?
0: Kalau dari aku ya, untuk Kulapa Hari, dimanapun Kulapa Hari berada di seluruh penjuru Kalimantan Tengah ya, kita boleh ikut globalisasi, kita boleh ikut modernisasi, kayak kita ikut viral-viral di media sosial boleh, tapi kita jangan pernah lupa kalau kita punya identitas sendiri, dan kita jangan sampai menghilangkan identitas itu. Nah sebenarnya kan Kalimantan ini sangat kaya ya, bahkan kalau misal tradisi-tradisi kita diangkat ke kancah dunia pun gak kalah saing sebenarnya, kalau memang kita tuh punya niat untuk melestarikannya. Gitu aja sih Kak.
1: Kalau dari aku sendiri sama kayak Kak Nurul, intinya tetap melestarikan budaya Dayak, terus mengedukasi juga anak-anak kita supaya mereka nggak pernah lupa lah gitu kalau kita tuh punya kearifan lokal, budaya yang banyak banget di Kalimantan Tengah ini dan harus tetap dilestarikan sampai kita kakek nenek 7 turunan.
2: Asik ya. Jadi intinya kita harus tetap menjaga dan juga memberikan edukasi untuk generasi di bawah kita tentang tradisi yang ada di Kalimantan Tengah, nggak cuma Babukung ya, karena Kalimantan Tengah begitu banyak punya
0: kaya
2: tradisi, budaya, adat segala macam.
0: Setiap daerah tuh beda.
2: Oke, nggak terasa nih ya perbincangan kita pada hari ini sudah di penghujung acara. Nggak terasa sudah 30 menit kurang lebih.
0: Bentar
2: kita.
0: Ya.
2: Bentar banget ya. Nah, terima kasih untuk Titin dan juga Nurul.
0: Oke.
1: Sama-sama.
2: Atas cerita, pengalaman, dan juga informasi yang telah dibagikan mengenai tradisi Babukung. Nah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menambah pengetahuan untuk pendengar sekaligus menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai, menghargai, dan ikut melestarikan warisan budaya yang dimiliki Kalimantan Tengah. Nah, terima kasih juga kepada Kulapa Hari Perempat RRI Palangkaraya yang telah setia mengikuti obrolan budaya hari ini. Sampai jumpa di perbincangan budaya berikutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Saya Widyasih beserta seluruh tim dan juga narasumber kita yang cantik-cantik pamit undur diri. Salam budaya, lestarikan tradisi, bangga dengan budaya Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye.

0: Sapa Papua.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan gue balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar.

0: kabar Kutan Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenai endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kulau Pangeri, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima audiensi Kepala Bidang Hukum Polda Kalteng AKBP Jopan R. Sumual dalam rangka memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang kolaborasi. Dalam pelaksanaan tugas di bidang hukum pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Bidang Hukum Polda Kalteng AKBP Jopan R. Sumual hadir bersama jajaran dan disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hazria Nur, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto beserta jajaran terkait. Audiensi berlangsung di Kantor Wilayah Kemenhum Kalteng tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar lembaga, tetapi juga menjadi forum untuk membahas sejumlah ruang kerjasama yang dapat dikembangkan antar bidang hukum Polda Kalimantan Tengah dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya membangun koordinasi yang lebih terarah dalam pelaksanaan tegas di bidang hukum, termasuk pertukaran informasi dan komunikasi antar lembaga, serta peluang kolaborasi yang dapat mendukung pelayanan dan pembinaan hukum di Kalimantan Tengah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kula pahari, tabeh selamat linguna latai, salam sujud kerende malempang, adil katalinu bacur amin kasaruga, basengat kajubata, arus. Selamat siang, ya tentunya menjelang sore untuk kula pahari di edisi penyiaran kami hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Ya, untuk kula pahari yang baru saja bergabung dan yang sudah bergabung sejak tadi, terima kasih untuk Anda semuanya. Tentu saja melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id ya. Untuk kula pahari, senang sekali saya Suneta Mantike kembali menemani aktivitas Anda, kebersamaan kita 5 jam ke depan tentu saja hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang ya. Terlebih dahulu di program Badengke sore ini ya, kami hadirkan beberapa lagu dangdut menemani aktivitas sore Anda ya. Nanti kita buka line telepon setelah beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, geser dikit. Itu di balik tembok, awas ada musuh. Yes, menang, mantap.
4: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
3: Ah, bosan Bu. Nanti aja belajarnya.
4: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
3: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
4: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
3: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
4: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
3: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
4: Betul itu, Dika.
3: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
4: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Oke, Kulapa Hari. Selamat sore ya. Di program Badang Kau Dangdut adalah kita di sesi yang kedua tentunya di sore hari ini ya. Mohon maaf, tadi di sesi pertama kita cuma hadirkan lagu-lagu doang gitu ya. Karena kita ada sedikit trouble juga sih ya. Pasti kita cukup menghibur untuk Kulapa Hari yang sedang barusan selesai.

hadirkan dulu nih ada beberapa lagu dangdut lagi gitu ya, untuk menemani aktivitas sore Anda, untuk kelopar yang baru saja meninggalkan kantor gitu ya, udah selesai aktivitas bekerja di kantornya, udah biasanya di pukul 16 tuh udah absen pulang gitu ya, harus di apa ya namanya, harus pulang kerja gitu ya. Tapi bagi Anda yang belum selesai pekerjaan atau lembur gimana ya, masih mendengarkan kita juga, yang kita akan hadirkan lagu berikut ini untuk menemani aktivitas Anda kelopar hari.

0: Bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Kula Parino masih bersama kami di Prompet Suara Budaya Palangkaraya yang masih di program Berenggo Spesial Rokes Lagu-Lagu Dangdut yang masih kita hadirkan untuk Anda, lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Kali ini ada Rana Rani, Lelah Dalam Cinta.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Selamat hari, Kepala Kepolisian Sektor Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah AKP Yudi Hartanto menghimbau masyarakat segera melaporkan keberadaan atau aktivitas orang yang mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama di tengah meningkatnya kejadian kebakaran dan kondisi musim kemarau. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk membantu mencegah potensi gangguan keamanan maupun kejadian yang dapat membahayakan lingkungan. Masyarakat diminta tidak mengabaikan aktivitas mencurigakan yang ditemukan di sekitar permukiman, lahan maupun kawasan yang berpotensi terdampak kebakaran. Pelaporan kepada pihak kepolisian dinilai dapat membantu petugas melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah pencegahan lebih cepat apabila ditemukan indikasi yang membahayakan. Yudi juga mengatakan, kondisi musim kemarau membuat kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran perlu ditingkatkan, sehingga informasi dari warga menjadi salah satu hal penting dalam upaya pencegahan. Selain memperhatikan kondisi lingkungan, masyarakat juga diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat apabila menemukan aktivitas yang dinilai tidak wajar. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 17, maksud kami pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
3: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
2: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
3: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
2: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
3: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
4: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pulau Pari dimanapun Anda berada, mohon maaf ya, tadi sempat terjadi listrik padam. Jadi saat ini untuk Anda di seputaran Tamrin barangkali nih ya, kayaknya kena giliran ya. Tapi di RRI Palangkaraya sudah bisa menyala kembali nih ya listriknya, jadi kita bisa mengudara kembali. Untuk Anda umat muslim dimanapun berada, mendirikan sholat azan maghrib ya barusan ya. Oke, kita temani kembali sajian lagu daerah berikut ini. Namun sebelumnya ada dari daerah Aceh nih ya, Ervan ya, Cehkul dengan Kopi Gayu untuk Anda berikut ini.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Gula Pahari, ada masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda nih ya Gula Pahari, terkait ya informasi kali ini ada ini nih ya, Gunung Kendil Kulon Progo. Nah, betapa indahnya ya sunrise di sana, ada sunset dan ada 4 gunung juga. City like ya Kulon Pahari. Ya, camping sambil menikmati panorama alam ya dapat menjadi pilihan gitu ya wisata saat berkunjung ke kawasan perbukitan gitu ya. Kabupaten Kulon Progo, Kulon Progo. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Oke, Kulon Pahari. Salah satunya adalah camping ground. Camping ground ini adalah Gunung Kendil yang berada di lereng tertinggi Padukuhan Nglambur ya, Kelurahan Sidoharjo. Samingaluh. Iya, Samingaluh ya Kulon Pahari. Dari kawasan ini pengunjung dapat menikmati bentang alam dan juga cakrawala luas pada siang hari ya. Dan saat malam tiba, panorama ini berubah ya menjadi kerlap-kerlip lampu permukiman yang membentang dari kejauhan seperti itu. Menciptakan siluet pegunungan yang menjadi daya tarik tersendiri. Tentu saja saat malam tiba ya panorama berubah gitu ya menjadi kerlap-kerlip. Ya, pemandangan tersebut menjadi salah satu alasan ya wisatawan datang Kulon Pahari. Datang dan berkemah di Gunung Kendil ini ya. Nah, saat langit cerah terutama pada musim kemarau nih, panorama dari Gunung Kendil ini semakin menarik ya Kulon Pahari. Dan deretan lampu permukiman juga dari kejauhan berpadu begitu ya, berpadu dengan siluet gunung dan perbukitan yang terlihat dari lokasi berkemah seperti itu ya. Itu tadi informasi sekilas untuk Anda Kulon Pahari. Kami akan hadirkan kembali untuk Anda lagu daerah Nusantara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, dan kita akan jelang pukul 18 ya waktu Indonesia Barat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Pulau Pahari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kortim Kalimantan Tengah mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan demokrasi, swasembada pangan,

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan usai mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga kenegaraan dan pidato negara kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Hal ini memberikan sejumlah gambaran mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, khususnya terkait peran lembaga negara dalam menjaga ideologi bangsa sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

di malam hari ini di rangkaian program Pesona Budaya Borneo untuk Anda. Tentu saja kami akan hadirkan beberapa informasi ya. Namun sebelumnya satu buah lagu kembali kami hadirkan untuk Anda ya. Satu buah lagu bersama Sheila Marcella dengan Rembulan Terluka. Ini dia lagunya spesial untuk Lova Hari.

0: kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Ita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita aja kau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

tempat suara budaya Palangkaraya ya di malam hari ini nih. Oke, Kula Pahari, kami hadirkan informasi untuk Anda dari mana nih, pastinya pesona budaya Borneo ya. Pesona budaya Borneo kali ini kita menuju ke

Ya, Kalimantan Utara nih ya, Pulau Pahari. Rasanya tidak lengkap nih ya kalau kita tidak mengenal salah satu tradisi budaya yang begitu lekat dengan masyarakat pesisir ya. Yaitu Irau Tengkayu. Nah, Irau Tengkayu ini merupakan tradisi masyarakat Tidung di Tarakan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pesisir laut. Di tradisi ini dikenal melalui prosesi pelarungan Padau Tujuh Dulung, sebuah perahu kecil yang dihias ya dengan berbagai ornamen dan memiliki bentuk yang khas ya. Dan prosesi tersebut menjadi bagian penting dari ungkapan rasa syukur gitu ya, sekaligus doa masyarakat atas kehidupan dan rezeki yang diberikan. Yang menarik nih ya, Pulau Pahari, Padau Tujuh Dulung ini bukan sekedar perahu hias biasa. Bentuk dan hiasannya memiliki nilai simbolis yang menggambarkan identitas budaya masyarakat Tidung. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga dapat menyaksikan berbagai kegiatan budaya, seni yang tradisional, hingga keterlibatan masyarakat secara bersama-sama. Nah, Pulau Pahari, menarik bukan? Di tengah perkembangan Tarakan sebagai kota yang terus berkembang, tradisi seperti Irau Tengkayu ini tetap menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah akan semakin berarti ketika kebudayanya tetap dijaga ya, Pulau Pahari. Jadi kalau suatu saat nanti berkesempatan berkunjung ke Tarakan, jangan hanya menikmati pemandangan dan kulinernya saja, kenali juga budaya masyarakat Tidungnya ya. Masyarakat yang menjadi salah satu warna penting dalam perjalanan sejarah Tarakan. Karena dari tradisi kita bisa belajar ya bagaimana masyarakat terdahulu memaknai kehidupan alam, kebersamaan dan juga rasa syukur tentunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Kulapa hari balik lagi Suneta nih ya, dengan informasi yang sama masih dari Tarakan ya, mengenal budaya Tidung, warisan masyarakat Tarakan. Kulapa hari, jika bicara soal budaya Tarakan, tentu kita akan bertemu dengan masyarakat Tidung yang memiliki sejarah dan tradisi yang sangat menarik untuk dikenal. Iya, masyarakat Tidung merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan gitu atau keterkaitan kuat dengan wilayah Kalimantan Utara, Kulapa hari. Dalam perjalanan sejarahnya, kebudayaan Tidung ini berkembang ya bersama ya, dan tentu saja kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan sungai. Karena itulah banyak unsur budaya yang menggambarkan kedekatan masyarakat dan lingkungan tempat mereka hidup. Dan salah satu yang menarik juga adalah bagaimana budaya Tidung ini tidak hanya dilihat dari upacara adat gitu ya. Dan tentu saja melalui bahasa bisa ya, senian, pakaian tradisional, makanan, hingga berbagai tradisi yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Di Tarakan sendiri, keberadaan budaya Tidung ini menjadi salah satu bagian dari identitas daerah. Tradisi dan kesenian yang diwariskan oleh para leluhur terus dikenalkan kepada masyarakat atau generasi muda melalui berbagai kegiatan kebudayaan. Ya, Kulapa hari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda, tradisi budaya Tidung seperti apa. Nanti kita hadirkan kembali informasi menariknya sesaat lagi ya, setelah kita dengarkan dulu dua buah lagu berikut ini menemani aktivitas sore Anda, malam Anda.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perwakilan Rakyat Daerah atau DVRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah terus mengawal percepatan pemerataan infrastruktur kelistrikan ke wilayah seberang Sungai Mentaya, khususnya Kecamatan Pulau Hanaut. Anggota DPRD Kotim Edi Mashami menyampaikan usai mengikuti survei teknis pemasangan jaringan listrik bersama sejumlah instansi terkait di wilayahnya di daerah pemilihan Dapil 3 Kotim. Survei tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan, Distrik Navigasi kelas 1A Banjarmasin serta kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tim turun langsung meninjau lokasi tower penyeberangan di Sungai Mentaya yang menjadi bagian penting dalam rencana penyaluran jaringan listrik menuju Pulau Hanaut. Kegiatan ini dilakukan karena jaringan listrik PLN bertegangan 20 kilovolt yang dirancang menuju wilayah tersebut masih menghadapi kendala dan administratif. Salah satu hal yang harus dipastikan adalah kelayakan pemasangan kabel listrik yang melintasi alur Sungai Mentaya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam selanjutnya.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Eh Rin, lihat nih sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulo Marina masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung ya di ujung telepon ya bersama prakirawan Kak Ika. Halo, selamat malam Kak Ika.
2: Selamat malam juga Kak.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulo Pahari yang tentunya berlaku besok pagi.
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulo Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari, Sabtu 15 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi terjadinya udara kabur pada pagi hari di wilayah Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Dan juga pada dini hari menjelang pagi, udara kabur masih berpotensi terjadi di Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulo Pahari semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulo Pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika atas informasinya dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulo Pahari tentu saja besok pagi ya, berlaku untuk Anda informasi cuacanya. Oke, kembali untuk Kulo Pahari kami temani dengan sajian karungut ya. Berikut ini kita lanjutkan, tadi sudah ada Rizna El Agan dengan karungut modernnya dengan judul Lepah Jodoh. Kita lanjutkan kembali berikut ini untuk Anda.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Cool apa hari? Ya nggak kerasa banget ya waktu kita sudah hampir di penghujung acara. Kebersamaan kita nggak ke pukul 8 waktu Indonesia Barat, artinya di pukul 20 kita harus berpisah nih ya. Cool apa hari kurang lebih 9 menit ke depan. Ya masih ada beberapa karungut ya, kali ini ada Bilton dengan Rantang Lebu untuk Anda sebagai tembang penutup karungut kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Cool apa hari yang sudah setia tentunya bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Sudah standby dari pagi, siang, sore hingga malam ini ya, saling mendengarkan setia gitu ya dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda. Oke, Cool apa hari, saya Suneta mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya jangan kemana-mana dulu ya, masih stay aja karena ada penyiar kami Ceci ya, Cecilia, untuk menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keempat, suara budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nyayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawawe Olo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya, Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah. Dan akhirnya, pohon ini berbuah juga ya, Kak?
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu, Kakak?
1: Iya, Dek. Semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu, kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu, Kak? Ayo, Kak, ceritakan.

0: Nah, saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus, apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek." "Tentu saja, dek. Ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah

0: Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Duh anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nyayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawawe Olo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah. Dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu kakak?
1: Iya dek. Semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu kak? Ayo kak ceritakan.

0: Nah, saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus, apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek. Tentu saja, dek, ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawawe Olo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
4: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Sesungguhnya Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: Kak. Hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya, Kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan Buah Empong ini, Kak.
1: Jangan, Dik. Nanti kalau ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, ayah bisa marah besar.
0: Iya, Kak. Tapi aku masih ingin bermain dengan Buah Empong ini, Kak.
1: Kakak tahu, adik sangat senang sekali bermain dengan Buah Empong ini. Tapi ini sudah sore, Dek. Sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo, Dek, kita pulang.
0: Tapi, Kak, sebentar lagi ya. Aku mohon.
1: Baiklah, Dek. Kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain, tapi ingat, jangan lama ya. Nanti keburu malam dan ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya, Kak. Aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya.

0: tiba-tiba saja, ketika Samantha dan Samento sedang asik bermain, seperti ada kekuatan yang gerakan tangan Samantha. Buah itu pun jatuh dan terhempas ke bumi. Melihat mainan kesayangan mereka jatuh, segeralah dilaporkan kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rawawe Olo hanya menyampaikan kembali pesan yang pernah ia sampaikan dulu kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua, seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang, hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Ako'y hait utok kayo dito. Buna pa kain besa sekali. Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenampi kayu tukah itu? Harun sini tuh kupaya kayu cihai. Kilau 10 kali ulintah kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat sekuat sekali, kokoh. Dia tahu teneweng perangaya.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya, takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Ita celeng boleh lebui. Ngesah akan kare kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali. Merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

demikian drama legenda Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta MR Hanyi, dimainkan oleh Pauline, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Rompak Suara Budaya Nusantara.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Es krim.
1: Wah,
0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka ini seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Oi, narai gawe nih kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Kulopahari 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Selamat malam, Kulopahari. Tepat pada pukul 21.27 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu nih tentunya di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan Kulopahari pada malam Jumat ini mungkin suasana mulai lebih tenang, jalanan mungkin perlahan sepi, dan di tengah heningnya malam ini mungkin juga ada di antara Kulopahari yang masih sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Kadang ya Kulopahari, kita terlihat baik-baik saja ya sepanjang hari ini, seperti kita mengobrol, tertawa, menjalani aktivitas dan rutinitas kita seperti biasanya. Tapi mungkin begitu malam tiba dan suasana mulai sunyi, mungkin kadang terlintas nih, ada-ada aja hal yang terlintas muncul di kepala kamu. Entah tentang sesuatu yang belum selesai, entah tentang seseorang yang masih teringat, atau tentang rencana yang belum tercapai, atau mungkin juga nih tentang diri sendiri yang akhir-akhir ini terlalu lelah untuk sekedar berkata aku baik-baik saja. Ya Kulopahari, apalagi ini kan sudah di pertengahan bulan ya. Oke Kulopahari, nah malam ini juga kita gak perlu ya untuk memaksa semua pertanyaan itu dalam hidup ya Kulopahari, karena setiap pertanyaan itu tidak selalu ada jawabannya ya. Mungkin juga ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, ada perjalanan juga yang gak harus kita selesaikan malam ini juga. Dan ada juga nih perasaan yang cukup kita akui keberadaannya tanpa harus buru-buru untuk mencari solusinya. Jadi Kulopahari tetap tenang saja pada malam hari ini sambil berdoa sedikit supaya kita mendapatkan jawabannya.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai negara.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Festival Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
2: Ya, Kulapahari tepat pada pukul 21.46 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu tentunya pada malam hari ini. Nah, Kulapahari, kalau hari ini kamu terasa berat, coba deh tarik napas perlahan lalu lepaskan. Dan ingat lagi Kulapahari, kita sudah melewati banyak hari yang sebelumnya terasa sangat sulit. Dan ternyata kita masih bisa sampai di sini pada malam hari ini. Mungkin ya Kulapahari, malam ini bukan waktunya untuk kamu memikirkan apa sih yang kurang dari hidup kita. Mungkin juga malam ini waktunya untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan, sudah mencoba, dan sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kita punya. Jadi untuk Kulapahari nih yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya, malam ini coba deh tenangkan hati karena tidak semua hal harus selesai pada malam hari ini juga. Karena masih ada besok, masih ada kesempatan kamu untuk mencoba lagi. Dan besok masih ada cerita baru. Dan juga malam ini izinkan diri kita sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Karena terkadang ya, Kulapahari, hal-hal terbaik misalnya kita lakukan untuk diri sendiri bukan terus berlari, tetapi berhenti sebentar, menarik napas, lalu berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini." Selamat malam Kulapahari, semoga malam Jumat ini membawa hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih tenang, dan tidur yang lebih nyenyak. Yang belum selesai, biarkanlah sementara. Yang berlalu, lepaskanlah secara perlahan, dan untuk hari esok kita jalani lagi. Satu langkah demi satu langkah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4, teman di malam ini dengan musik cerita dan sedikit ruang berbicara untuk kamu dan diri sendiri.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, Mak. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunuh, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang buah garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, saja yang untuk Batanggaring.

Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif

0: sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batagaring sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batagaring itu, karena Batagaring itu bukan sekedar pohon-pohon biasa atau gambar atau ornamen. Dari Batagaring itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batagaring sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batagaring atau gambar Batagaring tersebut sangatlah baik karena Batagaring memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batagaring di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Batagaring melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batagaring juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danau Nyelong Karingan Belum yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah Batagaring dan pelajarilah arti dan maknanya dari Batagaring itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari Batagaring, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Suatu pagi, ketika empat anak muda berdiri di hadapan Candi Borobudur, kemudian kabut tipis perlahan terangkat, membuka siluet bangunan batu yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun terlihat. Di sini, waktu seperti melambat, membuat mereka semua terpana.
1: Ini Borobudur ya? Gila, aku kira cuma lihat di foto. Dari kejauhan aja udah bikin merinding.
2: Bayangin, sekarang kita berdiri di depan candi yang dibangun ratusan tahun lalu.
3: Lebih dari 1000 tahun, Li. Dan masih berdiri sampai sekarang.
4: Rasanya seperti kita lagi diajak pelan-pelan masuk ke dalam cerita masa lalu ya.
0: Langkah demi langkah membawa mereka semakin dekat. Relief-relief batu terpahat rapi menjadi saksi perjalanan hidup manusia. Borobudur tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan makna.
3: Coba kalian lihat relief ini. Ada cerita tentang kehidupan, perjalanan, dan kebajikan.
2: Wah, aku baru sadar. Ini seperti buku sejarah raksasa.
1: Ini adalah warisan yang tidak ternilai oleh apapun. Mau ratusan kali kesini pun, pasti gak akan membosankan.
4: Makanya, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai warisan budaya dunia.
1: Pantes ya, orang-orang dari berbagai daerah, bahkan negara, rela jauh-jauh kesini. Inikah yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama?
2: Karena yang dicari itu bukan cuma foto, tapi pengalaman batin yang ibaratnya tuh gak bisa dituang dalam sebuah kalimat.
0: Mereka masih terpana kagum menikmati setiap relief, ukiran, dan susunan bebatuan di Candi Borobudur itu. Dengan perasaan yang bertanya-tanya, bagaimana manusia zaman dahulu bisa membuat candi seindah ini? Namun, di tengah kekaguman, lahir kesadaran bahwa warisan sebesar ini tidak akan bertahan tanpa kepedulian bersama.
1: Aku jadi mikir, kalau semua orang datang tapi sembarangan, apa yang bakal terjadi ya?
3: Makanya, sekarang kalau berkunjung ke Borobudur ini dibatasi. Kalau tidak salah, maksimal 1.200 orang per hari deh. Dibagi menjadi 8 sesi kunjungan dan wajib menggunakan alat kaki khusus. Serta didampingi pemandu saat naik ke struktur candi. Bukan buat menghalangi, tapi buat melindungi Borobudur.
2: Kalau Borobudur rusak, yang hilang bukan cuma candi, tapi jati diri bangsa.
0: Berwisata itu bukan cuma soal datang, melihat, lalu pulang. Ada tanggung jawab di setiap langkah yang kita ambil. Di tempat seperti Borobudur, kita diajak untuk lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menghargai. Karena kalau kita menjaga sikap, keindahan ini akan tetap bisa dinikmati oleh banyak orang, sampai nanti.
2: Hari ini aku belajar, wisata itu bukan cuma tentang jalan-jalan. Dan aku berharap orang yang datang ke Borobudur gak cuma foto, update medsos.
1: Bener, tapi juga harus peduli dengan sekitar. Tidak merusak bentuk, jangan buang sampah sembarangan, harus bersikap sopan dan santun.
3: Bukan naik-naik sembarangan, bukan juga coret-coret. Tapi datang untuk belajar dan menambah wawasan.
4: Kalau kita yang jaga sikap, tempat ini akan terus hidup. Sama artinya menjaga warisan agar tetap bercerita untuk generasi selanjutnya. Dan Borobudur akan tetap jadi kebanggaan Indonesia.
0: Borobudur bukan hanya tentang batu yang tersusun rapi, tapi tentang cerita yang dijaga dari generasi ke generasi. Keindahannya akan selalu ada selama kita datang dengan rasa hormat dan pulang dengan tanggung jawab. Karena saat kita menjaga warisan budaya, sebenarnya kita sedang menjaga wajah Indonesia di mata dunia.

Dokumenter siaran RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui sejarah Rumah Sakit Dori Silvanus yang ada di bumi Tambun Bunga ini.

0: Provinsi Kalimantan Tengah patut berbangga. Pasalnya daerah ini kini memiliki rumah sakit daerah yang sanggup melayani dan mendukung kesehatan umum. Rumah sakit ini berjuluk Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Rumah sakit ini terletak di Jalan Tambun Bungai nomor 4 Kota Palangkaraya. Perjalanan pembangunan Rumah Sakit Doris Silvanus dibangun pada tahun 1959 dengan adanya kegiatan klinik di Rumah Abdul Ghaffar Aden, Jalan Sultan Negara nomor 147. Klinik ini dikelola sendiri oleh Ghaffar Aden yang dibantu oleh istrinya Lamus Almon. Pada tahun 1990, klinik ini pindah ke Jalan Suprapto yang merupakan rumah mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1961, pindah lagi di Jalan Dr. Sutomo nomor 9. Klinik ini kemudian berubah menjadi klinik kecil dengan kapasitas 16 tempat tidur yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan laboratorium. Sampai dengan 1973, rumah sakit ini masih di bawah pengelolaan atau milik pemerintah. Kemudian dibagi menjadi dua madya Palangkaraya. Dan selanjutnya dialihkan pengelolaannya menjadi satu milik pemerintah Provinsi Kalteng. Rumah sakit ini terus dikembangkan menjadi 67 tempat tidur. Dan pada tahun 1977 menjadi rumah sakit kelas D yang sesuai dengan klasifikasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kapasitas tempat tidur terus meningkat menjadi 100 tempat tidur pada tahun 1978. Pada 1980, kelas rumah sakit meningkat menjadi kelas C dan pada tahun 1999, rumah sakit Doris Silvanus menjadi kelas B non-pendidikan walaupun dulu diterapkan secara operasional karena pejabatnya belum dilantik, nama Doris Silvanus diambil dari nama dokter pertama asli Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul mengungkapkan, Rumah Sakit Doris Silvanus ini memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan di Kalimantan dan menjalankan misi antara lain, menjalankan pelayanan bermutu prima yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu kedokteran, dan meningkatkan SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi, meningkatkan sarana-prasarana modern, dan juga meningkatkan manajemen yang efektif dan juga efisien. Kini setelah belasan tahun berjalan, Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya telah berubah, lebih modern dan dilengkapi dengan peralatan canggih. Di antaranya instalasi layanan jantung, hemodialisis, unit gawat darurat, farmasi, radiologi, penyakit paru, penyakit dalam, ruang perawatan bayi, ruang isolasi hingga ruang ICU. Seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Sanggap Indra Sitompul mengatakan, Rumah Sakit Doris Silvanus kini memiliki kateterisasi jantung yang dilengkapi dengan X-ray untuk menyelidiki pembuluh darah jantung. Di instalasi ini bisa melayani pemasangan ring, pacu jantung permanen, layanan pacu jantung sementara, dan pengambilan cairan di dalam jantung.
1: Kateterisasi jantung, jadi suatu tindakan yang menggunakan X-ray untuk kita melihat pembuluh darah jantung, di mana nanti kita menyaksikan jadwal atau kontras di dalam pembuluh darah jantung. Jadi itu yang diaktifasi itu melalui pembuluh darah di tangan.
0: Sementara itu, seorang dokter spesialis anak Arieta Karinian mengungkapkan, Rumah Sakit Doris Silvanus juga dilengkapi alat bantu napas untuk anak-anak atau ventilator yang merupakan alat bantu napas secara mekanis kepada bayi-bayi yang mengalami gagal napas, seperti diantaranya karena radang paru berat, layanan bawaan yang membuat bayi tidak bisa bernapas spontan.
2: Alat bantu napas, nama kerennya ventilator. Ini adalah sebagai alat bantu untuk secara mekanik ya kepada bayi-bayi yang mengalami gagal napas, radang paru berat ya atau ada kelainan bawaan ya menyebabkan dia tidak bisa bernapas secara spontan. Jadi mesin ini yang membantu bernapas.
0: Layanan sarana dan prasarana Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya kini terus dikembangkan, disempurnakan guna melayani sebaik mungkin keperluan kesehatan bagi masyarakat Kalteng. Rumah Sakit Dori Silvanus kini telah menjadi salah satu rumah sakit yang bersejarah di Kalimantan Tengah yang berhasil mengobati ribuan warga hingga kesembuhan. Rumah sakit ini akan terus dikembangkan sehingga mampu mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian dokumenter Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya. Saya Bonawati dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bumi Tambun Bunga, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bunga.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jabar, Kutek Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebeke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Kelompok hari mendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11,97 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi salam hati udah latai, salam sehujud karende melempang, adil kata lino bacuramin kasaru kepa sengat kecubata arus arus arus. Selamat pagi Global Hari, hai hai hai, kembali menyapa kamu ya di bumi tambun bungai bumi Pancasila kita. Di pagi hari ini edisi siaran hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya nemenin hari Sabtu kamu. Say hi dulu dong buat weekend kita yang sudah kita tunggu-tunggu di bulan Agustus yang kayaknya padet banget nih kegiatannya. Hai, gak di lingkungan komplek, gak di lingkungan kantor, ada aja agenda Agustusan ini ya. Apalagi sudah mendekati hari H-nya menuju 17 Agustus, kita juga ya kayaknya sisa 2 hari lagi, makin-makin padet nih kayaknya kegiatan. And the next, di hari libur ini juga semoga kamu sudah punya rencana atau bahkan sudah melakukan aktivitas produktif lebih dahulu daripada Nisa menyapa kamu. Jangan bersedih, Nisa masih akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada 5 jam ya nemenin kamu juga. Yuk kita awali pagi hari ini, selain kita yang harus ceria, harus menebarkan senyum di segala sapaan paginya, kita mulai juga dengan hal-hal positif dengan mendengarkan Radogan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Katolik untuk kamu.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari sebagai umat Katolik, yaitu Sakramen Ekaristi, sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kalau kita pikirkan, setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi, menghadiri Misa, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa bersama, dan yang paling istimewa, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa Ekaristi begitu penting dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar dalam Mimbar Agama Katolik ini agar semakin mencintai dan memahami Ekaristi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi. Kita minum agar tidak kehausan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa makanan rohani, iman kita bisa lemah, bahkan bisa mati. Nah, disinilah peran Ekaristi sebagai sumber kehidupan kita. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, kita semua disadarkan bahwa Ekaristi bukan sekedar makanan biasa, tetapi Ekaristi adalah makanan yang memberikan kehidupan kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat juga bahwa Ekaristi bukan hanya sumber, melainkan juga puncak kehidupan kita. Artinya, semua perjalanan iman kita mengarah kepada Ekaristi. Kita bisa banyak berdoa, membaca Alkitab, berbuat baik, tetapi semuanya itu akan mencapai puncaknya ketika kita bersatu dengan Kristus di dalam Ekaristi kudusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-10 mengatakan bahwa liturgi, terutama Ekaristi, adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sekaligus sumber. Darinya mengalir segala kekuatan. Maka jelas bahwa semua aktivitas gereja, baik pewartaan, doa, maupun karya kasih, itu bermuara pada Ekaristi sebagai puncaknya. Karena disanalah umat beriman dipersatukan dengan Tuhan satu sama lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat bahwa Ekaristi bukan hanya tujuan, tetapi sumber kekuatan. Karena darinya mengalir rahmat yang menghidupi, meneguhkan, dan menggerakkan umat untuk menjalani hidup Kristiani yang sejati. Melalui Ekaristi, kita dikuatkan untuk mewartakan kasih Tuhan dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Jadi tidak heran kalau Gereja Katolik selalu mengajak umatnya, mengajak kita semua untuk menghormati dan menerima Ekaristi dengan penuh iman. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita coba membayangkan lagi setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti Misa dan menerima Komuni Kudus. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada tiga hal yang terjadi saat kita mengikuti Misa dan menyambut Komuni Kudus. Yang pertama, kita dipersatukan dengan Kristus. Ketika menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita benar-benar dipersatukan dengan Kristus. Karena yang kita terima adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi Ekaristi bukan sekedar simbol atau kenangan,
Nah, kita ingat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 58 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa ia senantiasa hadir di dalam diri kita, dan Yesus ingin menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Nah, yang kedua, kita dikuatkan dalam iman. Kalau kita pernah merasa lelah dalam menjalani hidup ini, atau mungkin kita merasa bahwa iman kita goyah, nah, kita harus ingat bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan kita. Santo Thomas Aquinas menyebut bahwa Ekaristi sebagai makanan jiwa. Ini luar biasa ya. Ekaristi adalah makanan jiwa. Nah, seperti tubuh kita membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, jiwa kita pun membutuhkan Ekaristi untuk tetap kuat, untuk memperoleh kehidupan kekal, memperoleh kehidupan abadi. Dan poin yang ketiga, kita dipersatukan dengan sesama. Ekaristi bukan soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 17 mengatakan bahwa karena roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu tubuh. Nah, artinya setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin sekarang kita mulai bertanya-tanya, kalau Ekaristi begitu penting, bagaimana cara

perayaan Ekaristi, kita berdoa secara pribadi agar kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Tidak cukup hanya menerima komuni lalu pulang dan kembali ke kebiasaan lama. Ekaristi mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Tidak bisa kita menerima tubuh Kristus tetapi masih menyimpan dendam atau kebencian kepada sesama. Setelah menyambut komuni kudus, kita diajak untuk dapat membagikan kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus. Ekaristi harus menggerakkan kita untuk dapat berbuat sesuatu. Setelah menerima Kristus dalam Ekaristi, kita harus membawanya dalam hidup kita. Entah melalui perkataan, tindakan, dan sikap kita setiap hari. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Maka mari kita tunjukkan dalam hidup kita bahwa kita telah dikuatkan oleh Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita sudah belajar dan merenungkan betapa luar biasanya Ekaristi. Bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai sumber kekuatan dan puncak iman kita. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa dunia bisa hidup tanpa matahari lebih baik daripada tanpa Ekaristi. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita semakin mencintai Ekaristi dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak mimbar agama Katolik ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu. Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop Judi Online.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikin Nur mendorong penerapan emansipasi wanita dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan ruang kepemimpinan lebih besar kepada perempuan dalam kepanitiaan maupun pelaksanaan rangkaian kegiatan. Kebijakan tersebut bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis, tapi juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan perempuan memiliki kemampuan yang setara untuk memimpin dan menjalankan tanggung jawab besar. Halikin Nur menilai perempuan memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan laki-laki, sehingga peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum untuk memperlihatkan peran tersebut secara nyata. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Dari Ulo Bahari pukul 6 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Hai hai hai, pagi hari kamu, gini hari Sabtu lagi ngapain aja? Sudahkah absen dengan jajanan tradisional di setiap paginya? Di setiap weekendnya yang selalu kayaknya dinanti-nantikan oleh semua anak gitu ya. Kayaknya kalau kita nginget-nginget dulu, bawaannya bangun tidur udah ada jajan, udah ada teh panas susu tuh di meja. Apakah sekarang kamu yang nyiapin semuanya? Sampai batuk nih ya. Tapi entah kenapa waktu ini tuh berjalan dengan cepat. Semua yang dulu kita nikmati sekarang malah berganti posisi dan juga sudah menjadi tugas yang berganti juga. And the next, untuk menikmati hidup ini juga ya, masih menemani kamu dengan informasi-informasi yang terus membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira kali ini ada informasi apa atau bahkan ada destinasi apa untuk kamu, bisa jadi rekomendasi hari ini ya. Jadi stay tune bareng kita selama 1 jam ke depan, nemenin kamu bareng Kearifan Lokal Nusantara. Awali dulu dong perjumpaan kita bersama dengan Juan Reja dengan Nona Binang.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
5: Woi, Ma! Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau, na?
6: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
5: Kai au.
6: Awe ya tuna tege, jadi...
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Hitam jikau.
6: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Woi! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
5: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya ndak itu.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

105,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng Anissa Umami nemenin pagi hari kamu bersama dengan informasi yang tak kalah nyegerin. Kali ini masih bersama dengan salah satu kebanggaan dari Indonesia kita adalah Bali, benar banget. Dan kayaknya semua orang mancanegara ketika ingat Indonesia yang diingat duluan pasti Bali gitu ya. Dan tentunya ini harapan juga buat semua provinsi-provinsi di Indonesia punya daya tariknya masing-masing juga. Tapi ngomongin tentang Bali, ada sebuah informasi untuk kamu yang dimana ada data yang baru saja diberikan, yang dimana ini tuh mengacu pada pencarian akomodasi wisatawan Eropa untuk musim panas di tahun 2026 ini. Dan tentunya Indonesia menempati posisi kedua sebagai destinasi favorit di Asia melalui Bali, yang dimana ini tuh mengungguli Jepang yang berada di peringkat keempat dengan Tokyo-nya. Nah, kalau kita lihat dari pencapaian ini juga ya, berarti banyak sekali daya tarik wisata di Indonesia, khususnya di Bali, yang dimana tetap kuat di mata wisatawan Eropa di tengah persaingan destinasi Asia yang sekarang juga tak kalah serunya ya. Selain ini juga, yang dimana laporan ini tuh mencatat bahwa meningkatnya minat wisatawan Eropa untuk menjelajahi destinasi baru di kawasan Asia dengan India, Korea Selatan dan juga Vietnam yang menjadi negara dengan pertumbuhan pencarian tercepat pada tahun 2026. So, mancanegara, orang-orang wisatawan ketika nyari ke Indonesia aja bangga banget nih menjadikan Indonesia sebagai rekomendasi untuk liburannya. Kamu, kira-kira kapan nih mau berencana untuk keliling-keliling Indonesia kamu?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Ngomongin Bali emang gak jauh-jauh sama destinasi dan juga liburan panjang untuk kamu datengin gitu ya. Tapi sekarang kalau kita ngomongin liburan, bukan hanya sekedar cutinya aja yang harus dipikirin, tapi juga biayanya ya. Indis ekonomi banget nih anak muda bilang ya. Makanya sekarang banyak banget yang bikin tutorial atau bahkan bikin spend money untuk liburan, karena sekarang lagi tren banget liburan murah di tahun 2026, yang dimana sekarang tuh sudah menunjukkan perubahan preferensi wisatawan Indonesia yang kini lebih mengutamakan destinasi dengan biaya perjalanan yang terjangkau tanpa harus mengurangi pengalaman berwisata aja. Ada sebuah laporan dari Indeks Kitu di tahun 2026, yang dimana saat ini Indonesia sudah mempunyai pilihan untuk liburan murah yang jadi favorit di tahun 2026. Ada 5 destinasi yang bisa kamu jadikan rekomendasi atau kamu jadikan wishlist ya, atau travel list jadinya untuk kamu di akhir tahun ini. Yang pertama atau yang terakhir dulu nih, yang urutan kelima ada Bandung, urutan keempat ada Bali, urutan ketiga ada Yogyakarta, urutan kedua ada Surabaya, dan urutan pertama ada di Jakarta. Kelima kota destinasi ini yang katanya berdasarkan survei tadi juga telah memenuhi dari tren liburan murah di tahun 2026 ini. Kalau menurut kamu, kelima tempat wisata ini kira-kira yang paling pertama mau kamu kunjungi, mau di kota mana?

0: Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Tia, ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.